0: sih pengalaman menjadi relawan itu penting banget untuk anak muda saat ini?
1: Kayak yang tadi dibilang Kak Dibia, itu ngerubah perspektif kita ke PMI-nya sih Kak.
0: Oke.
1: Ya.
2: Kalau saya pribadi sih Kak, sebenarnya apa ya, anak muda itu cenderung, kita tahu bersama bahwasannya anak muda zaman sekarang itu lebih cenderung lebih suka diam di rumah main Mobile Legend ataupun ya apatis lah kan lingkungan sekitar. Tapi dengan menjadi seorang relawan itu kita bisa yang namanya melatih skill kita berkomunikasi secara sosial, bisa membangun hubungan secara sosial untuk jangka panjang. Dibilang investasi lah, karena memang menjadi seorang relawan itu bukan bagaimana kita jadi relawan tuh kita nggak dibayar, kita itu kerja rodi gitu, enggak. Jadi relawan itu sebenarnya kita itu bisa untuk melakukan hal-hal yang baru. Jadi kita tidak hanya dalam satu ruangan aja, tapi kita bisa keluar lebih jauh, bahkan untuk mancanegara sekalipun gitu.
0: Oke, kalau boleh jujur mungkin tantangan terbesar jadi relawan muda itu apa sih?
2: Kalau saya sih satu Kak, jadwal.
0: Oke.
2: Waktu, karena saya kebetulan ada seorang mahasiswa di Undiksa dan memang untuk mengatur jadwal saya dengan kegiatan di PMI susah sekali. Bahkan kemarin waktu kejadian di Banjar itu saya hari kerja ada kejadian, sedangkan waktu itu UTS kan, semakin pusing lah saya. Tapi saya ya coba untuk menyempatkan diri gitu, dan coba untuk, dan ternyata nggak bisa juga karena memang sebagai seorang mahasiswa pun kita bertanggung jawab tugas, ada yang lebih pentingkan lagi gitu. Jadi memang di sisi lain kita punya moral, tapi di sisi lain kita bertanggung jawab. Jadi itu kan menjadi sebuah yang benar-benar dipertimbangkan banget sih Kak.
0: Oke, kalau Kak Taman mungkin selama setahun ini tantangannya apa?
1: Itu sih Kak, waktu juga, waktu karena juga sibuk banget di kampus.
0: Oke.
1: Tugasnya benar-benar banyak, apalagi baru ke kuliah tuh susah beradaptasi dari SMA yang awalnya yang gak terlalu gimana ke kuliah yang padat banget jadwalnya gitu.
0: Oke, jadi tantangannya di waktu seperti itu. Wah, ternyata Teman Periode menjadi relawan bukan cuma soal membantu orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar mengenal diri sendiri, terus juga membangun empati dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih peduli. Oke, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Pro2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bareng kita Saputri, ada Kak Taman, juga Kak Dibya dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Dan kita tadi sudah ngomongin soal perjalanan mereka menjadi seorang relawan gitu ya. Jadi aku juga pengen tahu, pengen masuk ke cerita yang lebih dalam lagi tentang pengalamannya mungkin, tentang tantangan dan juga makna menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Nah, saat turun langsung ke lapangan nih, Kak Dibya dan juga Kak Taman, apa sih hal yang paling sering membuat kalian tersentuh?
1: Ya, jadi seperti ini Kak, sebenarnya ada banyak sekali momen yang membuat saya tersentuh. Memang karena saya sudah lumayan lama juga di PMI, tapi di mana saya bisa melihat di sana yang namanya menghargai. Saya sebagai anak muda, saya sebagai relawan yang baru kemarin lah dibilang lahir lah, saya, apa sih saya di dunia ini, cuman saya sebagai relawan melihat, oh ternyata seperti ini perjuangan seseorang untuk hidup. Oh, ternyata sebagai seorang relawan itu kita harus menyaksikan proses seorang untuk berjuang. Karena memang kita tidak pada tupoksi untuk ya bisa menjamin seorang untuk selamat, tapi kita di sana untuk mencoba semaksimal mungkin apapun yang bisa kita miliki untuk membantu dia. Karena memang ada banyak kejadian. Kita tentu kalau dibilang dalam bahasa Bali hari siang ada yang tahu mungkin ya, tapi kita bisa di sana bisa lihat, oh seperti ada seorang ibu yang perjuangkan, ada seorang anak yang lihat orang tuanya, mungkin seperti itu kalau saya pribadi kan.
0: Oh, Kak Taman mungkin?
2: Kalau yang bikin tersentuh itu momennya ketulusan relawan-relawan yang bantu korban ke lapangan sih Kak. Itu benar-benar kita ngelihat gimana seorang relawan gitu tanpa memikirkan dia siapa, apa yang dia dapat kayak gitu, tapi tetap mau bantu relawan, mau bantu korban yang kena bencana
0: dengan tulus.
2: Ya, dengan tulus itu. Ya.
0: Mungkin pernah menghadapi situasi yang cukup berat secara mental Kak Dibya?
1: Kalau saya pribadi berat ya Kak. Kalau dibilang berat sih ada satu momen tertentu kayak semisalnya saya harus membagi diri dalam kondisi yang benar-benar dulu pernah kejadian di Pasar Badung waktu kejadian banjir. Itu di Denpasar saya waktu itu sedang posisi di klat, di pelatihan kita sedang kaderisasi untuk anggota-anggota baru untuk KSR Undiksa. Nah waktu itu kondisi relawan sedang kredit-kreditnya jumlahnya sangat sedikit, kita sedang mencoba pengkaderan, tapi di sisi lain kita harus diminta ke Denpasar untuk membantu kejadian di Pasar Badung. Nah saya mau nggak mau harus berangkat kan, nah ke sana dan saya merasakan sekali bagaimana capeknya, kita harus berpacu dengan waktu, kita gak boleh lama-lama di bawah karena emang kondisinya, karena terjadi banjir jadinya sampah itu menimbun dan terjadi gas metana. Kalau terlalu lama kita di sana takut terjadi ya keracunan segala macam, jadi kita harus benar-benar turun secepat mungkin untuk ya paling membersihkan, membantu masyarakat, tapi di sana juga kita kan terpacu oleh waktu ya, di PMI kan memang dibatasi, apalagi ketersediaan alat pun sangat sedikit, jadi kita mau gak mau, gak ada gini nih masyarakat minta cangkul, ya udah mereka kasih cangkul, kita pakai tangan di bersihinnya. Dan itu tuh kondisinya pengap, panas, dan itu siang hari lagi lumayan berat banget sih kan.
0: Oke, tapi bisa tetap diatasi.
1: Bisa tetap diatasi.
0: Oke. Menurut kalian, kalau kita ngomongin anak muda generasi sekarang, apakah sudah cukup peduli dengan isu kemanusiaan?
2: Masih kurang sih kan.
0: Kalau dilihat mungkin dari kampus seperti
2: ya,
0: apa?
2: Masih kurang Kak, karena apa ya, mungkin mereka agak maaf ya males mungkin kayak gitu, mungkin kalau sebagai relawan kalau bukan dari hati nurani sih susah Kak ya.
0: Oke, kalau dari Kak Dibya?
1: Kalau dari saya pribadi sih Kak apa ya bilang, apatisme itu kan muncul karena akibat orang-orang yang tidak mau menelusuri atau research lebih jauh ya. Jadi orang-orang itu cenderung ya udah aku aja, aku nggak peduli apapun yang terjadi di dunia, aku ya nggak akan mau tahu gitu. Karena emang apatisme itu kan muncul karena seorang itu merasa tidak perlu tahu karena mereka sudah merasa nyaman dalam lingkungan mereka sendiri kan. Dan itu tuh sangat-sangat buruk untuk kedepannya. Karena memang kita di PMI yang menawarkan, ayo. Kalau teman-teman semua, anak-anak muda semua memang memiliki waktu luang dan tidak memiliki kesibukan, kalau memang mau ikut berkontribusi, ayo kita di PMI bareng-bareng. Karena dituju saja, PMI adalah wadah yang bagus untuk membangkitkan diri, untuk berkembang, untuk mengedukasi, dan banyak hal lainnya. Tapi ya teman-teman, hilangkan rasa apatisme kalian, munculkan rasa kemanusiaan, kita saling membantu. Jangan melihat seorang itu dari harganya, oh gak dapat uang gak mau bantu, gak, jangan seperti itu. Tapi kita harus melihat, oh kalau aku membantu dia, kira-kira setelah kita bantu dia, dia bisa bantu siapa ya, mungkin seperti itu sih Kak.
0: Berarti kira-kira apa yang harus dilakukan supaya anak muda tertarik untuk terlibat, untuk masuk ke dalam PMI?
1: Sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan. Di kami PMI sendiri itu bisa melalui proses yang namanya didikan pelatihan. Itu bisa lewat, kalau teman-teman dari kalangan mahasiswa bisa di masing-masing unit di kampus, ada kok KSR 1. Kalau memang kita bisa dan anak muda pure yang pengen gabung, yaudah kita ke markas. Di markas PMI itu masih bisa kok. Dan itu pun setiap tahun biasanya di PMI itu mengadakan diklat itu 2 kali, paling minimal 2 kali. Dan itu tuh kita sangat membuka sekali untuk teman-teman yang mau bergabung dan ingin mengikuti aksi-aksi sosial kedepannya. Sebenarnya organisasi banyak, nggak harus di PMI aja. Ada misalnya kayak organisasi kemanusiaan lainnya. Cuman kami di PMI jujur kami benar-benar terbuka. Kalau teman-teman anak-anak muda sekalian yang pengen bergabung, sangat terbuka sekali di PMI. Apalagi untuk kemanusiaan kan tujuannya baik. Jangan pernah melihat ada orang ini saya nggak suka, saya nggak mau gabung, nggak boleh seperti itu. Kita harus lihat apa sih organisasinya, kita harus lihat isi dari organisasinya, jangan melihat perseorangan saja, mungkin seperti itu ya.
0: Kak Taman, mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup, oke. Kalau kita lihat sekarang kan zamannya media sosial ya, kalau menurut kalian nih, media sosial itu bisakah membantu gerakan kemanusiaan itu sejauh apa?
1: Sangat bisa sekali Kak. Sangat-sangat bisa sekali. Karena bagaimana kita melakukan yang ada banyak open donasi, pemerintahuan, informasi itu sangat-sangat didukung sekali, donor darah bahkan. Sekarang misalnya ada suatu kejadian, seorang membutuhkan darah, kita bisa melakukan yang namanya kayak sharing-sharing, tolong ada nanti dia kayak pesan WhatsApp seperti itu, dia akan orang nama, golongan darah, itu sangat-sangat membantu. Jadinya orang-orang yang membaca tuh, aku belum donor nih misalnya tahun hari ini, aku mau donor, ada orang membutuhkan gitu. Karena kan media sosial ini kan sebenarnya kalau kita melihat sisi positifnya banyak sekali, dan seperti untuk digunakan di PMI ini kayak misalnya ada orang bencana, butuh bantuan sosial, yaudah yuk bantu yuk, aku punya baju aku pakai, aku kasih dia, atau aku punya buku nih tapi aku nggak habis baca dan aku udah selesai untuk mata kuliah itu, ya udah kasih orang-orang yang membutuhkan, gitu, seperti itu sih kan.
0: Oke. Menurut kalian karakter apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang relawan?
1: Tentu dan pasti itu satu, itu karakter yang mau menolong dan nggak mau mandang bulu. Jadinya orang itu jadi seorang relawan tidak harus berpikir bahwasanya aku gak suka sama orang ini, aku gak mau bantu, gak boleh seperti itu. Kita sebagai manusia tuh, sebagai relawan ya, harus memiliki rasa memiliki rasa kemanusiaan. Di sana kan tumbuh empati. Kita sebagai relawan tuh ya kita untuk orang lain gitu. Jadi tujuan kita untuk membantu, mungkin seperti itu sih Kak.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang masuk di 081139 91054. Hai, selamat pagi Kak Taman dan juga Kak Divya. Kalau harus memilih, lebih berat menghadapi kondisi lapangan atau menghadapi emosi diri sendiri?
2: Mungkin dari diri sendiri kayak karena kalau emosi dari diri sendiri itu kita harus menyelesaikan dengan diri kita, karena cuma kita yang ngerti gitu. Kalau misalkan ke lapangan mungkin bekerja sama itu bisa gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih emosi diri sendiri.
0: Emosi diri sendiri.
1: Kalau saya sama juga kan.
0: Selanjutnya ada yang mau bertanya, Kak Divya, Kak Taman pernah gak sih capek sampai kepikiran untuk berhenti menjadi seorang relawan?
1: Kalau saya pribadi sih belum pernah sih kayaknya. Tapi kalau capek dalam penugasan pernah. Semua orang pasti namanya batas dalam dunia sendiri. Tapi untuk berhenti jadi relawan itu tidak sekalipun terbenak dalam kepala saya untuk berhenti jadi relawan gitu. Karena memang saya melihat PMI-nya, bukan orang-orangnya, mungkin seperti itu.
0: Oke.
2: Sama sih, karena karena dari diri sendiri untuk dari sendiri, hati diri sendiri ingin jadi relawan, jadi untuk kepikiran ke sana enggak sih, enggak
0: ada
2: enggak
0: ya.
2: Pengen, iya.
0: Oke. Yang terakhir, mungkin harapan kalian untuk generasi muda Buleleng ke depannya seperti apa?
2: Mungkin generasi muda Buleleng itu bisa mulai dari diri sendiri untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan, untuk mau gabung menjadi relawan untuk membantu orang-orang sekitar.
1: Kalau saya pribadi, saya berharap banyak untuk teman-teman di Buleleng itu mau SMA, SMP, SD, bahkan orang-orang yang sedang kuliah. Saya sangat berharap sekali jika teman-teman ini kan kebetulan momentumnya dengan Hari Anak ya. untuk anak-anak, untuk teman-teman yang memang memiliki jiwa-jiwa kemanusiaan, orang-orang yang masih penasaran, pengen eksplor lebih, ayo bareng-bareng kita di Palang Merah Indonesia. Ya. Kalau memang untuk mau bergabung, ayo kita sangat-sangat terbuka. Mungkin mulai dari untuk kalangan SMA, kita bisa dari PMR, ada Mula, ada Madya, ada Wira. Kalau untuk anak-anak yang 18 tahun ke atas itu ada KSR, itu bisa masuk. Dan untuk teman-teman yang sudah kerja, itu masih ada TSR, tenaga sukarelawan. Jadi tidak ada yang namanya PMI itu membatasi orang yang menjadi relawan. Jadi umur berapapun masih bisa masuk. Entah itu mau jadi tenaga sukarelawan, jadi KSR, jadi PMR, itu kita sangat-sangat menghargai. Dan ayo teman-teman, mungkin jikalau tidak ingin ikut tergabung dalam organisasinya, mungkin ayo kita mungkin donor darah untuk teman-teman yang sudah 17 tahun ke atas dan memang berat badannya tidak mencukupi. Dan untuk teman-teman yang ingin apa ya, ingin tergabung lagi apa ya, ingin terlibat, mungkin misalnya melakukan aksi-aksi sosial yang memang benar-benar mesti libatannya mungkin dari PMI, mungkin seperti itu sih Kak.
0: Oke, teman Perdua, hari ini kita belajar kalau menjadi relawan itu bukan soal siapa yang paling hebat atau siapa yang paling berani, justru dimulai dari hal sederhana, yaitu peduli terhadap sesama dan mau bergerak ketika orang lain membutuhkan bantuan. Kak Dibia, Kak Taman, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah sharing bersama kita, dan terima kasih juga untuk kamu teman Perdua yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton di live YouTube RR Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kalau kamu teman Pro2 pernah lihat video gitu ya atau FYP di media sosial kamu atau foto, ada dua laut yang terlihat seperti tidak menyatu. Fenomena ini memang nyata dan salah satu lokasi paling terkenal ada di Selat Gibraltar, tempat bertemunya Laut Atlantik dan Laut Mediterania. Sekilas terlihat seperti ada garis pembatas atau dinding tak kasat mata di tengah laut. Padahal sebenarnya fenomena ini terjadi karena perbedaan karakteristik air di kedua laut tersebut. Mulai dari perbedaan kadar garam, suhu, hingga massa jenis atau densitas air. Air dengan kadar garam lebih tinggi biasanya memiliki massa jenis lebih berat.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 82, panas dalam ternyata bukan istilah medis resmi loh, tapi sebutan umum buat kumpulan gejala seperti tenggorokan sakit, bibir pecah-pecah, sariawan, sampai badan terasa panas. Banyak orang mengira ini penyakit khusus, padahal biasanya dipicu kurang istirahat, dehidrasi, stres, atau infeksi ringan nih 82. Dalam dunia medis nih, gejala panas dalam bisa berkaitan dengan radang tenggorokan, flu, atau tubuh yang kekurangan cairan. Makanya nih 82, kondisi ini sering muncul setelah bergadang, terlalu banyak makan gorengan, atau kurang minum air putih nih. Jadi sebenarnya yang perlu diatasi bukan panas dalamnya, tapi penyebab dibalik gejalanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Nis, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
1: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa kalau Google Drive kamu tiba-tiba penuh padahal file di dalam itu cuman sedikit? Nah, ternyata kondisi ini memang sering dialami banyak pengguna. Salah satu penyebab paling umum itu adalah file yang sebenarnya sudah dihapus tapi masih tersimpan di folder sampah atau trash Google Drive selama 30 hari sebelum benar-benar hilang permanen. Selain itu, penyimpanan Google ternyata juga dipakai bareng sama Gmail dan Google Foto. Jadi meskipun file di drive sedikit, kalau email dengan lampiran besar atau foto dan video di Google Foto menumpuk, kapasitasnya tetap bisa cepat habis ya. Penyebab lainnya bisa datang dari backup otomatis aplikasi, file tersembunyi, sampai cache yang masih tersimpan di akun Google. Biar penyimpanannya lebih lega, kamu disarankan untuk rutin mengosongkan folder sampah, menghapus email-email yang gak penting, membersihkan foto dan video lama, dan mengecek file backup yang jarang disadari masih aktif.

0: Habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya. Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
2: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
0: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
2: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2, ada kabar menarik untuk kamu pengguna WhatsApp. Sekarang layanan WhatsApp Plus sudah mulai tersedia di Indonesia dan bisa kamu coba secara gratis selama 1 bulan sebelum dikenakan biaya berlangganan sekitar Rp13.000 ya, Rp13.900 per bulannya. Nah, WhatsApp Plus ini menawarkan sejumlah fitur tambahan yang tidak tersedia di versi gratis. Jadi beberapa di antaranya adalah kemampuan mengubah tema dan ikon aplikasi, terus juga pilihan warna tampilan yang lebih beragam, stiker eksklusif, nada dering yang khusus, sampai dengan fitur pin chat yang lebih banyak. Kalau di WhatsApp yang biasa kamu cuman bisa menyematkan 3 chat, di WhatsApp Plus jumlahnya bisa sampai 20 chat sekaligus. Untuk nyoba, kamu bisa buka menu pengaturan atau settings di aplikasi WhatsApp, terus pilih menu subscription, pilih WhatsApp Plus. Setelah itu tinggal mengikuti proses aktivasi uji coba gratis yang tersedia melalui Google Play Store atau App Store. Tapi yang perlu kamu ingat, fitur ini masih diluncurkan secara bertahap sehingga mungkin belum semua pengguna bisa langsung menemukan ya. Kehadiran WhatsApp Plus ini jadi salah satu langkah terbaru dari Meta untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna aktif WhatsApp. Jadi kalau kamu suka ngatur tampilan aplikasi sesuai dengan selera atau pengen fitur tambahan yang lebih fleksibel, layanan ini bisa jadi pilihan menarik untuk kamu coba.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Aku punya informasi penting untuk kamu pengguna kartu SIM di Indonesia. Jadi mulai tanggal 1 Juli 2026 registrasi nomor seluler baru itu akan pakai verifikasi biometrik wajah atau face recognition. Kebijakannya berlaku secara nasional untuk seluruh operator seluler dan bisa dilakukan melalui gerai resmi, aplikasi ataupun situs operator. Sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan yang tersimpan di Dukcapil. Tujuannya adalah memperkuat keamanan identitas digital dan juga mencegah penyalahgunaan NIK yang selama ini sering dimanfaatkan untuk registrasi nomor secara ilegal ya. Pemerintah menilai langkah ini penting karena kasus penipuan digital dan kejahatan cyber itu terus meningkat. Dengan verifikasi wajah, penggunaan identitas palsu untuk mendaftarkan kartu SIM akan menjadi jauh lebih sulit. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi keamanan seperti liveness detection yang dapat membedakan wajah asli dengan foto atau rekaman gambar. Nah, untuk kamu yang sudah punya nomor aktif selama 1 Juli 2026, pemerintah menghimbau untuk melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela. Manfaatnya, kamu bisa mengecek apakah ada nomor lain yang terdaftar menggunakan NIK kamu tanpa izin. Kalau misalnya ditemukan, pelanggan dapat mengajukan pemblokiran melalui operator terkait. Jadi mulai pekan depan ya, registrasi kartu SIM tidak cukup hanya dengan memasukkan NIK dan nomor KK, tapi juga perlu verifikasi wajah sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi identitas dan mengurangi resiko kejahatan digital.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Pagi 105,4 FM teman pro, udah jam 10 nih ternyata ya, gak kerasa. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti akan ada Santai Siang. Dan kita ketemunya besok lagi di Santai Siang. Pastinya dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia, inline info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, di tengah hangatnya perdebatan publik mengenai Undang-Undang Polri dan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha memilih menempuh jalur dialog. Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM FHIS Undiksa mendatangi DPRD Buleleng untuk menyampaikan hasil kajian akademis sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat yang mereka temui di lapangan. Audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya itu menjadi ruang bertemunya suara generasi muda dengan lembaga legislatif. Mahasiswa menyoroti sejumlah poin dalam Undang-Undang Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian publik, serta dampak kenaikan harga BBM yang dirasakan masyarakat, khususnya ekonomi menengah ke bawah. Ketua DPM FHIS Undiksa, Charles Perlindungan Hareva, menegaskan kehadiran mahasiswa bukan sementara semata menyampaikan kritik, melainkan membawa hasil kajian akademis sebagai bahan diskusi dan pertimbangan. Informasi terakhir, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Ia menegaskan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Peran aktif setiap individu dinilai sangat penting dalam mewujudkan wilayah yang bersih dan bebas dari narkoba. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo.

Yang dan jangan lupa kita awali dulu dengan request. Jangan lupa buat yang pengen banget dengerin lagu favorit kamu ya. Jadi langsung ke WhatsApp di 0811-399-1054 karena aku bakal puterin lagu yang kalian request. Oke, okay? Selamat siang. Wow, say hi dulu buat Eddie yang minta lagunya Coldplay Higher Power buat Kak Iram, makasih. Oke. Kak dari Titin minta lagunya Eat Gitaf dong, masih ada cahaya buat Kak Iram, terima kasih. Sama-sama. Hai hai Kak Iram, halo. Ini dari Pipin minta lagunya Payung Teduh dong yang Akad buat Kak Iram, makasih. Siap. Aku masukin playlist dan aku bakal puterin satu per satu teman Pro 2. Dan jangan lupa juga, kamu bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Taman Pro 2 Akad ya, Payung Teduh. Aduh, udah mengantar kita aja nih single satu ini di menit 32 lepas dari jam 10. Tapi masih dong ya di Santai Siang, dan masih bisa untuk request nih Taman Pro 2. Jadi buruan di 08 1139 1054 ya. Mau say hi dulu buat Vina yang minta lagunya Raffi Sudirman, Kisah Kasih di Jakarta featuring GAC. Oke. Kak dari Intan minta lagunya Hold It New Normal buat Kira, makasih. Siap. Kak dari Wulan nih, Samson dong, I love you. Oke. Siap. Aku putarin satu-satu ya Teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk selalu dengerin Pro 2 RRI Singaraja, apalagi kalau aku yang siaran. Oke.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
0: yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway.

Alright, teman pro 2, masih bareng aku dan masih juga ada kesempatan nih ya untuk aku puterin lagu buat kamu yang udah WhatsApp, oke? Okay? So, aku mau say hi dulu buat Sinta yang pengen denger lagunya Maroon 5 dengan Wait buat Karen, makasih. Oke, okay, Dian minta lagunya Adrian Halif yang Kualat ya, featuring Dipa Bare. Siap, siap. Ada Rina minta lagunya Ariana Grande yang Just Look Up buat Kailan, thank you. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Ditunggu ya. Lagunya satu persatu aku bakal play.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

Just Look Up, teman Pro 2, Ariana Grande. Ya, tadi yang request Pro 2 udah happy karena aku udah puterin. Tapi makasih banyak ya untuk semuanya. Makasih banget udah ikutan request. Jangan lupa ikutan request lagi nanti malam. Dan juga mungkin besok dia diajang request Pro 2 Singa Raja. Tapi jangan kemana-mana, masih aku temenin dengan lagu-lagu. Tentunya nemenin aktivitas kamu siang ini di Santai Siang. Masih bareng aku, Iren Amora.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai kamu. Sampai siang.

0: habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya. Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
2: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
0: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
2: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.

0: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek, hak cipta ya, hak cipta. Begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, siang ini ya kita bakal ngobrol narasumber yang tentunya udah siap banget untuk ya kita bakal ngobrol tentunya teman Pro 2 bareng narasumber yang tentunya udah siap banget untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya, terkait dengan peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Waduh, ada yang punya rencana mau wedding? Ya udah deh, jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: kami singa raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau santai siang kali ini spesial, kita sudah kehadiran salah satu anggota dari WMS ya, yang tentunya akan membahas nih peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Aduh, ada yang mau menggelar pernikahan? Ini solusinya. Ada Bli Gede Putra Januarsa. Selamat siang, Bli.
1: Selamat siang, Kak Irene.
0: Bli Gede panggilannya, nggih.
1: Iya,
0: Bli. Oke, Bli Gede, kita mau kenalan dulu ya sama CEO yang menyamar enggak ya? Ini ngomong lagi viral banget ya CEO. Berarti Bli ini adalah CEO dari dekorasi wedding gitu ya, Bli ya. Yeah, oke, Bli Gede. Mungkin kenalan dulu. Ini kan Bli Gede katanya seorang entrepreneur dari Penglaten gitu ya. Dan ini tentunya kenapa sih sampai bisa ada kepikiran gitu bisnisnya itu dekorasi wedding, seperti apa awal mulanya, Bli?
1: Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Januarsa. Jadi saya adalah seorang CEO lagi-lagi ya, CEO yang menyamar.
0: Iya.
1: Iya. Saya adalah seorang pengusaha muda di bidang jasa dekorasi wedding atau pernikahan. Jadi awal mula peluang ini saya dapat karena menganalisa. Sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah membuka bisnis lini yang lain.
0: Oh, udah pernah. Ya, oke. Okay.
1: Tapi tumbang. Buka lagi kena banjir, buka lagi angin topan ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena analisa pasarnya mungkin sangat dangkal dan ilmu bisnis waktu itu mungkin masih kurang ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat menganalisa pasar apa sih yang bisnis sekiranya berjalan dengan pelan tapi tetap berjalan setiap tahun, tetap ada, tetap banyak, bahkan tidak pernah berhenti. Ketemulah jasa dekorasi wedding.
0: Oke, gitu. Jadi sebelumnya bergerak di bidang apa, Li?
1: Sebelumnya pernah banyak ya. Tapi salah satunya yang paling saya ingat sih jualan kroto.
0: Oke.
1: Telur semut merah ya.
0: Oke, ya. Oke, hingga akhirnya ke wedding ini karena tadi alasannya ya, setelah melihat-lihat. Ini adalah bagaimana untuk tahu peluang atau enggak, melihat lingkungan sekitar sehingga tahu nih bisnis apa yang bisa dijalankan gitu.
1: Betul,
0: ya, Bli Gede ya.
1: Betul.
0: Ya udah, teman Pro 2, seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan langsung aja ke WhatsApp di 0811 399 1054.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo.

0: Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan tentunya masih bareng aku Iren Amora dan juga Beli Gede. Ya, ini adalah terkait dengan bisnis wedding decoration atau dekorasi wedding. Nah, kalau ngomongin bisnis ini ya, Beli Gede, sebenarnya aku pengen tanya ya, mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk. Ini kan gak sembarangan, kayak tadi belinya katanya lihat sekeliling, kemudian berdasarkan itulah Beli membuka dekorasi wedding. Tapi apakah Beli punya skillnya itu atau memang belajar dulu atau seperti apa?
1: Awalnya sih lihat analisa pasar dulu ya. Kalau berpeluang menjanjikan ya, yang kedua kita harus belajar. Itu udah otomatis.
0: Berarti otodidak gitu belajar tentang dekorasi wedding ini.
1: Belajar tentang bagaimana kita, salah satunya sih ngobrol sama klien yang pertama, bagaimana buat produknya. Jadi lebih menambah banyak referensi kalau ke produk. Harus banyak searching lah, Google atau sekarang banyak informasi yang desain-desain yang lebih bagus dari luas kita jangkauannya sekarang, apalagi yang sekarang tuh.
0: Berarti itu artinya harus pandai-pandai ya, belajar dan belajar-belajar gitu. Benar, ya, belajar dari Google, dari YouTube atau mungkin dari mana gitu ya, secara otodidak. Tapi kalau ngomongin ilmu bisnis ini seperti apa sih, Beli? Mungkin anak-anak muda yang masih pengen banget dapat cuan tapi belum tahu seperti apa sih sebenarnya ilmu dalam berbisnis, seperti apa, Beli?
1: Ya, kalau sesuai pengalaman saya sih, yang pertama kita peka terhadap peluang ya. Peka terhadap peluang itu didasari dengan analisa pasarnya. Kita mau bergerak di pasar sebelah mana, mau anak muda, mau orang tua, mau balita. Itu mengkerucut lagi produknya seperti apa. Akan nyambung lagi portofolio kita bagaimana. Itu kalau udah orang tua ya otomatis warna-warna juga akan berubah. Selama 5 tahun ini juga banyak perubahan di sangat cepat sekali desain berubah. Karena saya menarget pasar itu di anak, memang yang ngomongin nikah atau persiapan nikah itu langsung dari yang menikah, bukan orang tuanya. Karena kan masih banyak teman-teman yang menikah lebih banyak atau tidak ada waktu untuk dia sendiri diskusikan bagaimana dekornya, bagaimana konsepnya, itu lebih ke orang tua. Jadi kalau jasa saya sih targetnya emang yang menikah.
0: Gitu. Targetnya pemasarannya ini sebenarnya yang menikah gitu. Tapi banyak kan anak muda dah pastinya.
1: Tentu anak muda.
0: Sasarannya ke sana ya, Beli. Teman Pro 2 sebenarnya udah ada beberapa yang masuk WhatsApp-nya. Ntar aku bacain lagi ya. Tetap di Santai Siang.

0: Mampro 2 kalau ngomongin usaha dekorasi wedding sih udah kelihatan banget ya. Ini untuk anak muda. Tapi kalau kamu juga yang mungkin akan membuka satu bisnis gitu yang masih bingung, kita tanya dulu deh ya. Sebenarnya peluang bisnis wedding dekorasi ini ya, itu seperti apa? Beli gede menjanjikan kah? Atau memang ya sama aja dengan peluang lainnya, ada plus minusnya seperti apa?
1: Iya, kalau plus minus sih tetap ada di semua lini bisnis ya. Mm-hmm. Yang pertama, yang paling saya menarik hati di bisnis ini adalah
0: kenapa?
1: Sustainnya jalan terus.
0: Mm, oke.
1: Okay. Jadi setiap tahun, kalau kita di Hindu kan pakai hari baik.
0: Hari baik, dewasa
1: pakai
0: ya.
1: Pakai dewasa, mm-hmm. Jadi setiap tahun tuh kita liburnya cuma 4 bulan. Mm-hmm. 4 bulan dengan jumlah order yang menurun. Mm-hmm. Selain itu di bulan-bulan itu, di 4 bulan itu udah naik terus. Mm-mm. Jadi tetap lanjut.
0: Okay.
1: Peluangnya masih sangat banyak. Mm-mm. Kompetitor-kompetitor juga masih rasanya masih kewalahan. Tetapi ketika kita masuk ke bisnis ini, kita juga harus menjaga harga pasarnya. Itu yang paling penting
0: gitu. Sangat penting ya, Pria. Selain itu, apa aja sih sebenarnya? Ini ada pertanyaan dari Dela ya, yang ada di anturan. Sebenarnya beli gede, katanya, beli gede aku mau tanya, selaku CEO wedding dekorasi,
1: Dela, ya.
0: Sebenarnya tips membuka usaha dong, di spill katanya, seperti apa beli gede?
1: Kalau secara umumnya buka usaha itu yang pertama sih balik lagi ke analisa pasar.
0: Analisa pasar,
1: terus turunnya ke produk. Kita mau jual produk apa? Itu yang pertama. Balikan lagi ke inovasi pasar lagi. Mau dijual kemana? Nah setelah itu kompetitornya banyak gak nih? Ini ada berapa orang yang buka usaha seperti ini? Ya itu juga harus dianalisa. Bagaimana dia menjualnya, caranya, kita tiru aja dari sana. Juga itu ilmu yang paling dasar sekali. Harganya bagaimana. Nah itu kadang-kadang kita sebagai pebisnis menjauhi kompetitor. Tapi justru kompetitor yang memberikan pelajaran yang berharga terhadap bisnis kita. Nah yang selanjutnya, ketika sudah ada produk, sudah tentu kan harus dijual. Jadi jual dulu ke orang-orang yang paling dekat, ke keluarga, ke teman, ke sahabat, ke pacar mungkin. Pacarnya teman-teman yang lain beli satu kali, ya pacar 5 kali lah.
0: Okay.
1: Itu sih. Nah, setelah itu mungkin berjalannya waktu, produk sudah terjual, selanjutnya adalah kolaborasi juga akan penting. Itu saja sih kalau
0: siap.
1: Secara umum ya.
0: Ya, ada Rian ya, beli yang mau tanya, beli gede sebenarnya gimana tips untuk anti rugi katanya dalam berbisnis tuh. Ada enggak sih beli? Seperti apa nih? Kayaknya ya coba beli gede yang jawab deh.
1: Oke, Rian kayaknya semangat sekali buka usaha nih karena enggak mau rugi ya.
0: Iya, betul.
1: Anti rugi sih pasti itu hal yang mustahil.
0: Hal yang mustahil.
1: Hal yang mustahil. Okay. Tapi kita bisa meminimkan resiko itu. Dengan harga yang pasti, dengan harga yang jelas, dengan bahan baku, semua keuangan terutama. Jadi usaha itu kalau ada cash flow-nya udah sehat, pasti usahanya juga sehat.
0: Ya.
1: Itu.
0: Oke, okay, astungkare. Dan ini udah mepet banget waktunya ya, Bli. Sebagai closing statement ya, sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk anak muda yang mungkin akan membuka atau memulai bisnis mereka di usia muda?
1: Iya, saya mengajak anak-anak muda untuk berwirausaha karena saya tahu nikmatnya bagaimana berwirausaha. Ada sedihnya, bahagianya, untungnya, dan juga kadang ruginya seperti pertanyaannya Rian. Berwirausaha bukan hanya tentang modal finansial. Jadi siapkan mental, tenaga, waktu untuk terus belajar. Jadi bukan hanya modal finansial tuh, ada modal belajarnya juga. Semangat buat teman-teman. Semoga bisa mendirikan usaha sendiri.
0: Baik, semangat belajar ya teman Pro 2. Itu versinya CEO Dekorasi Wedding, Bli Gede Putraja Nuansa. Makasih banyak ya Bli, ya, udah mau hadir kaya, berbagi inspirasi dan tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi juga kamu teman Pro 2 yang selanjutnya langsung udah siap-siap nih ya untuk membuka bisnis atau sebuah UMKM ya, yang tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. So, aku Iran Amora dan juga ada
1: Gede Putra Januarsa.
0: Kita ketemu lagi di Santai Siang berikutnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sis, brand kamu mau makin dikenal enggak?
1: Pasti dong. Tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget. Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh. Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

105.4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku balik lagi kali ini dengan tentunya di Santai Siang dengan berita informasi dari dunia olahraga. Nah, tahu nggak sih kalau tim voli putra Indonesia ya membuka peluang lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Thailand ya, di mana dalam lanjutan grup B di India. Laga ini dimainkan di Ahmedabad Veer Savarkar Sport Complex India Selasa 23 Juni 2026. Nah, kemenangan ini menjadi kedua bagi Indonesia di turnamen, di mana skuad asuhan Thoiran Raidel berhasil menundukkan Thailand melalui pertarungan sengit 5 set. Indonesia mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Nibran, dan Boy Arnes Arabi hampir sepanjang pertandingan. Wow, keren ya. Jadi aku baca infonya dari rri.co.id.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

see.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 DKI Jakarta ini berhasil keluar sebagai juara umum ya dalam kejuaraan panjat tebing kelompok umur 20 FPTI 2026. Total 7 medali, ya, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu dari 12 kategori yang diperebutkan. 4 medali emas diraih dari boulder U19 putra, lead U19 putra, speed WRU17 putri dan speed WRU19 putra. Medali perak dapat dari boulder U19 putra dan speed WRU17 putra, sedangkan perunggu dari speed WRU17 putri. Ya, Ketua Umum Pengkrof FPTI DKI Jakarta, Dison Toba, mengapresiasi hasil ini dan berharap prestasi terus meningkat hingga PON 2028. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: de per Xavi, assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontra bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.

RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, teman Pro 2. Aku balik lagi ya, kali ini ada informasi nih, kalau Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir menggelar pertemuan koordinasi Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 ya. Pertemuan dilaksanakan di kantor Kemenpora Senayan Jakarta Selasa 23 Juni 2026. Audiensi ini dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Lalu Muhammad Iqbal beserta jajarannya. Pada kesempatan tersebut, Menpora Erick turut menyerahkan surat keputusan penetapan tuan rumah PON tahun 2028 sekaligus penyerahan surat pengantar ya terkait penyelenggaraan PON tahun 2028. Kembali nih aku baca infonya dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lainnya melalui rri.co.id.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak, pas gempa atau banjir, banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

Teman Pro 2 tim para atletik Indonesia menorehkan prestasi ya, membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia pada 12 sampai 20 Juni 2026. Kontingen merah putih mengumpulkan 15 medali emas, 7 medali perak dan 7 medali perunggu sekaligus berbagi posisi puncak klasemen dengan Ukraina yang mencatatkan perolehan medali identik. Koordinator tim peneraih pelatih para atletik Indonesia Purwo Adi Sanyoto mengatakan hasil di Tunisia ini menjadi modal ya penting untuk upaya mengamankan tiket menuju Asia Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Wow, keren ya.

0: Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

105.4 FM Pro 2 RRI Ngadita, teman-teman baik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aduh enggak bosan-bosan nih ya. Tentunya K-pop Demon Hunters yang mencapai prestasi yang luar biasa terus ya. Sekarang genap 1 tahun tayang pada 20 Juni 2025, K-pop Demon Hunters tercatat berhasil masuk ke top 10 Netflix di 93 negara loh ya. Capaian fantastis ini juga turut didukung dengan kedudukan K-pop Demon Hunters pada posisi pertama di 76 negara. Wow. Pokoknya aduh berprestasi terus nih ya, mencapai posisi puncak terus. Congratulations deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kabar kali ini dari Adele yang dibilang ya kembali ke studio rekaman di London setelah beberapa hari terakhir sibuk mulai menulis dan menggarap musik baru 2 tahun setelah dirinya mengatakan akan rehat tanpa tenggat waktu. Penyanyi 38 tahun yang merampungkan konser residensinya Weekends with Adele di Las Vegas pada November 2024 itu disebut sudah kembali terlihat di Court Studio London milik produser Paul Epworth, tempat dia merekam album. Wah, kira-kira lagu apa ya yang bakal dibawakan oleh Adele? Dan tunggu aja sih teman Pro 2, kita udah gak sabar kayaknya nunggu ya.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Teman Pro 2, pemimpin grup K-pop BTS, RM, resmi ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea. Penyanyi yang memiliki nama asli Kim Namjoon itu ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea untuk membantu mempromosikan warisan budaya Korea ke seluruh dunia. Nah, Direktur Museum Nasional Korea Yo Hong Jun menyampaikan harapannya agar RM bisa membantu meningkatkan profil museum di tingkat global. Wow, benar juga ya. Ini karena dia mungkin sebagai pemengaruh ya, sehingga nanti banyak orang yang berkunjung ke sana.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Teman Pro 2, grup vokal Nuna resmi merilis versi remix lagu Rollerblade ya, bersama penyanyi sekaligus kreator konten Jebung. Kolaborasi itu menjadi sorotan karena berawal dari video Open First Challenge yang viral di media sosial. Jebung sebelumnya mengikuti tantangan yang dibuat Nuna dengan menambahkan versinya sendiri ke dalam lagu Rollerblade itu. Video itu bahkan mendapat respon positif warganet dengan jutaan penayangan, lebih dari 12 juta kali di TikTok serta 4 juta kali di Instagram. Dalam video viral itu, Jebung menghadirkan sentuhan khasnya dengan menyisipkan potongan lirik lagu dari miliknya dan gaya vokal dan flow unik yang ditampilkan sukses menarik perhatian banyak pendengar. Udah siap belum? Udah siap belum? Ya udahlah Teman Pro 2, makasih ya untuk semuanya udah stay tune. Tapi aku juga udah siap untuk cabut karena sore ini, sore nanti udah siap juga yang bakal ngisi gitu ya bareng Kak GG. So aku Iran Amora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 ya, singarnya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Udah siap belum?

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, BNN Kabuleleng ajak masyarakat perkuat gerakan anti narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Ia menegaskan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Peran aktif setiap individu dinilai sangat penting dalam mewujudkan wilayah yang bersih dan bebas dari narkoba. Informasi berikutnya teman Pro 2, DPRD Buleleng dukung pembangunan Bali satu pola demi kesejahteraan rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan komitmennya mendukung arah pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sakerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana. Menurutnya, konsep pembangunan yang diusung pemerintah Provinsi Bali harus menjadi pedoman bersama, termasuk bagi Kabupaten Buleleng dalam menyusun program pembangunan ke depan. Ia mengatakan pembangunan Bali saat ini diarahkan dalam satu pola, satu pulau, dan satu tata kelola yang terintegrasi. Konsep tersebut diyakini mampu menghadirkan pemerataan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, mahasiswa suarakan keresahan, DPRD Buleleng janji kawal aspirasi RUU Polri dan BBM. Di tengah hangatnya perdebatan publik mengenai Undang-Undang Polri dan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha memilih menempuh jalur dialog. Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM FHIS Undiksa mendatangi DPRD Buleleng untuk menyampaikan hasil kajian akademis sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat yang mereka temui di lapangan. Audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya itu menjadi ruang bertemunya suara generasi muda dengan lembaga legislatif. Mahasiswa menyoroti sejumlah poin dalam UU Polri yang dinilai perlu mendapat perhatian publik serta dampak kenaikan harga BBM yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat sore bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu edisi Rabu 24 Juni 2026. Gimana hari Rabunya teman Pro 2? Agak sedikit panas ya ini cuacanya, tapi aman aja ya. Semoga walaupun udah sore ya, mungkin kamu-kamu yang lagi kerja atau lagi di perjalanan tetap semangatnya terjaga tentunya, apapun itu kondisinya teman Pro 2. Dan aku bakal boost lagi semangat kamu di sore hari ini tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu tentunya di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa di sore ceria kali ini kita buka dengan informasi lokal Bali dan Buleleng ya, atau Lokacita. Aku di sini udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2, khususnya yang di sini di Buleleng ya. Ada berita yang lagi hangat banget, lagi viral banget ya, salah satu tempat yang sekarang dijadikan salah satu ya mungkin sekedar untuk melepaskan kepenatan ya di kota Singaraja atau di Buleleng ini. Kira-kira udah tahu di mana? Pasti udah pada tahu dong. Nanti aku kasih informasinya deh buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore
2: Bikin Sore Kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Dan di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini, aku punya informasi seperti yang aku bilang tadi ya. Ini Singa Raja atau Buleleng punya wajah baru, teman Pro 2, punya tempat nongkrong baru nih buat kamu-kamu. Dilansir dari rri.co.id, lampu titik nol dinyalakan serentak, wajah baru kota Singa Raja dimulai. Kawasan titik nol kota Singa Raja kian menunjukkan transformasinya, bukan tanpa sebab sejumlah 75 lampu trotoar di kawasan Ngurah Rai itu berhasil dinyalakan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre bersama wakilnya Gede Supriyanto serta ketua TPPKK Buleleng Nyonya Wardani Sucidre dan dihadiri beberapa kepala dinas secara resmi melakukan penyalaan lampu perdana serentak Selasa 23 Juni 2026. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari uji coba penataan kawasan yang saat ini telah mencapai perkembangan sekitar 90%. Penyalaan lampu serentak tersebut menjadikan suasana malam baru di jantung kota Singaraja. Selain itu juga sekaligus menjadi langkah awal menuju ruang publik lebih nyaman, indah maupun ramah bagi masyarakat. Nantinya kawasan ini akan dilengkapi dengan kursi taman. Selain itu juga akan dilakukan penanaman pohon tabebuya sebagai peneduh. Untuk diketahui, penataan kawasan titik nol kota Singaraja ditargetkan rampung dan diresmikan pada 29 Juli 2026. Revitalisasi ini dipercaya akan menjadi ikon ruang publik baru di Buleleng. Wih, warga Buleleng nih punya tempat nongkrong baru ya, teman Pro 2. Tapi tentu harus diingat, teman Pro 2, kalau kalian nongkrong atau main ke sana, kebersihan tentunya harus dijaga ya, dirawat juga, teman Pro 2 mungkin ya, dan juga tentunya keamanan dan saling mengingatkan di sana, karena ini pasti menjadi titik baru lagi ya buat teman-teman nongkrong di Singaraja gitu. Aku masih punya informasi lainnya tentunya ya di Lokacita, informasi lokal Bali Buleleng saat ini di sore ceria tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan, namun bisa dikategorikan sebagai korupsi.
1: Waktu itu saya mendapatkan proyek besar, tapi semua harga saya markup. Kelebihannya ya saya gunakan sendiri.
2: Kemarin anak saya kan dikasih uang sama nenek, kakek, om dan tantenya. Saya bilang gini, sini kak, uangnya biar mama yang simpan. Nggak taunya uangnya saya belanjain.
3: Saya seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengurus ibu-ibu PKK di perumahan. Diberi kepercayaan untuk memegang uang arisan, uangnya saya pakai.
0: Bagaimana? Sadar atau tanpa sadar, pernah melakukannya? Katanya ingin negara bebas korupsi. Jadi, mari dimulai dari diri sendiri dulu. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Perbaiki diri dari korupsi.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: be others, I suppose.
1: Oh,

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita sore ceria kali ini, informasi lokal Bali dan Buleleng ya. Ini datang dari Jembrane yang membidik jadi sentra kambing dan sapi terbesar di Bali. Masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Jembrane terus mendorong penguatan sektor peternakan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Selain mendukung ketahanan pangan, pengembangan peternakan juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan saat menyerahkan bantuan 44 ekor kambing kepada kelompok ternak di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrane. Dalam kesempatan itu, Bupati Kembang menyampaikan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan peternakan kambing. Bahkan Jembrane ditargetkan menjadi daerah dengan populasi dan produksi kambing terbesar di Provinsi Bali. Menurutnya, sejumlah faktor menjadi kekuatan Jembrane dalam mengembangkan usaha peternakan kambing, mulai dari ketersediaan lahan yang cukup luas, sumber pakan yang melimpah, hingga peluang pasar yang masih terbuka lebar. Melalui berbagai program pengembangan peternakan yang terus digulirkan, pemerintah Kabupaten Jembrane optimis sektor ini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan peternak, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Jembrane sebagai salah satu sentra peternakan kambing unggulan di Bali. Setuju sih kalau dilihat dari lingkungan atau environment yang ada di Jembrane ini ya. Jadi bisa terfokus gitu dan bisa menjadi penghasil dan juga peluang ekonomi baru bagi warga masyarakat di Jembrane tentunya ya. Dan hal ini juga mungkin bisa ditiru ya, atau diterapkan juga di daerah lain di Bali dengan potensinya masing-masing. Jadi ya mungkin sayuran kah, atau mungkin tanaman-tanaman yang cocok dengan iklim di daerah-daerah lainnya di Bali, karena itu bisa menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi dan menjadi penghasilan juga bagi warga masyarakat. Apalagi buat kamu-kamu anak muda ya, ini bisa jadi peluang juga. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria hari ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku tentunya GG di Lokacita Informasi Lokal Bali dan Buleleng kali ini ya. Aku punya informasi lagi teman Pro 2, masih dilansir dari rri.co.id. Kasus rabies kembali ditemukan di negara, puluhan HPR divaksin darurat. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atau PPP Kabupaten Jemberana bergerak cepat melakukan vaksinasi darurat setelah seekor anjing ras di Banjar Tangi, Desa Tegal, Bandung Timur, Kecamatan Negara terkonfirmasi positif rabies. Hewan tersebut sebelumnya dilaporkan menggigit sejumlah warga sebelum akhirnya mati dan hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan positif terinfeksi virus rabies. Vaksinasi emergensi digelar pada Selasa 23 Juni 2026 sebagai langkah antisipasi untuk memutuskan rantai penularan penyakit tersebut, baik kepada hewan penular rabies HPR lainnya maupun kepada manusia. Kegiatan dilaksanakan oleh tim medik veteriner Kecamatan Negara dengan menyasar anjing dan kucing yang berada di sekitar lokasi kasus. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan hewan dengan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat guna mencegah penyebaran penyakit tersebut. Oke, teman Pro 2, mungkin ini juga jadi perhatian serius ya buat kita-kita juga ya teman Pro 2, mungkin jadi perhatian di lingkungannya kalau misal ada kasus seperti ini bisa langsung lapor agar semuanya bisa disterilisasi secara lebih cepat. Itu dia informasi terakhir di Lokacita Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja hari ini. Aku masih bakal temenin kamu tentunya ya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits lainnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kembali lagi masih bersama aku Gigi, teman Pro 2 di sore ceria, dan kali ini kita masuk di sesi dialog.

0: Generasi Muda Bali di bidang bahasa dan budaya tentunya. Kita telah kedatangan nih, telah hadir di Studio Pro 2 juara 2 lomba debat bahasa Bali KMHD YBV Undiksa tahun 2026. Wih, anget banget nih 2026. Dan tentunya sudah hadir di studio ada dua narasumber muda berprestasi kita dari Bali Mandara ya. Ini ada Bintang dan Rizka. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Sehat ya?
1: Astungkara.
0: Kabarnya sehat. Baik ya, sehat. Sehat. Oke, benar ya Bintang sama Rizka ya?
2: Benar banget.
0: Benar. Boleh diceritain nggak lomba debat ini sebenarnya lomba seperti apa? Formatnya itu seperti apa? Biar teman-teman tahu dulu nih gitu. Prestasi kalian itu kayak gimana sih si lomba debat ini? Silakan, siapa yang mau jelasin?
1: Oke, sebenarnya kalau lomba debat bahasa Bali ini itu mirip dan hampir serupa gitu dengan debat bahasa Indonesia yang lebih familiar mungkin di kalangan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Cuman bedanya di sini adalah penggunaan bahasa saja. Itu aja sih yang buat ngebeda. Tapi kalau dari segi struktur, ada beberapa bidang lomba ini biasanya tergantung yang menyelenggarakan. Itu ada ketentuan aturan lomba debatnya itu yang sama banget atau mirip gitu dengan debat bahasa Indonesia. Tapi ada yang biasanya diadakan oleh provinsi, itu yang akan sedikit berbeda dengan ketentuan debat di bahasa Indonesia.
0: Oh, jadi mungkin kita lihat dulu siapa yang menyelenggarakannya. Kadang itu bisa berbeda format ya. Cuman secara keseluruhan itu formatnya menggunakan bahasa Bali gitu.
1: Iya, bahasa Bali.
0: Dan aku pengen tahu siapa yang paling heboh waktu kalian juara dua ini. Siapa?
2: Kayaknya hampir semuanya.
0: Semuanya heboh.
2: Ya, karena kita pun enggak expect gitu.
0: Oke, okay. Termasuk guru-gurunya juga nih ikut heboh ya. Oke. Okay. Mungkin kita tahan dulu ya. Jangan dulu panjang-panjang karena kita masih ada beberapa segmen ke depan. Menarik banget ceritanya, setelah ini kita bakal bahas lebih dalam soal proses latihan, persiapan dan strategi teman-teman untuk menjadi juara dua pada lomba debat bahasa Bali ini. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

0: Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya masih di dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan topik juara 2 lomba debat bahasa Balika MHD YBV Undiksa tahun 2026. Dan tentunya masih bersama narasumber kita ya, ada Bintang dan juga Rizka dari Bali Mandara. Oke, teman-teman, untuk menjadi seseorang yang bisa mencapai prestasi tentunya, baik itu individu atau secara tim, tentunya kita harus mempersiapkan diri, betul?
1: Betul.
0: Nah, aku mau tahu dong proses persiapan kalian sebelum menghadapi lomba debat bahasa Bali ini. Silakan.
1: Baik, di sini dalam proses debatnya itu tentunya kita nggak langsung ke tahap final. Mm-hmm. Di sini tuh lombanya tuh ada dua tahap, yaitu penyisihan dan final. Mm-hmm. Di mana penyisihan itu kita membuat video dulu untuk diunggah dan nanti akan dinyatakan siapa saja tim yang lolos 4 besar untuk menuju ke semifinal. Oh. Nah itu. Nah di pembuatan video ini lumayan kredit karena kami kan an asrama dan yeah. Itu videonya tuh dibuat hamin satu sebelum kami pulang
0: hamin
1: ke rumah.
0: Hamin satu?
1: Iya, yeah. Itu udah kredit banget, udah lumayan agak nggak begitu berekspektasi tinggi untuk lolos ke final. Dan astongkarenya ternyata kita diberikan kesempatan dan akhirnya lolos. Akhirnya tuh kita mempersiapkan diri untuk menuju final tentunya dengan beberapa persiapan seperti menyiapkan argumen-argumen, menyiapkan strategi, di mana kita kan membagi emosi pembicara 1, 2, 3 itu di mana materinya. Dan yang lebih lucunya lagi ini,
0: apa tuh?
1: Kita tuh nyiapinnya tuh hamin 2 hari.
0: Bener-bener the power of kepepet ya.
1: Iya, ya, bener 2 hari. Udah hamin 2 hari, terus ketiganya nih lumayan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya Bintang sama Elsa tuh pas ikut lomba business plan, jadi kebetulan lumayan nabrak. Terus ini Rizka itu duta anak, dia mempersiapkan final duta anak pemilihan. Itu pulangnya malam, jadi kita gak pernah bisa ketemu buat latihan. Jadinya hamin 2 baru bener-bener ketemu banget buat latihan.
0: Jadi itu. Masing-masing dari kalian emang punya apa kegiatan lain.
1: Iya benar.
0: Dan di satu sisi lain kalian harus sebagai tim mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi keren sih kalian bisa melewati itu. Tapi emang kayaknya the power of kepepet tuh emang benar-benar.
1: Iya benar.
0: Seberpengaruh itu loh guys. Nah, aku mau tanya, lebih tegang mana dengan ke crowded dan yang kalian lalui itu untuk mempersiapkan lomba ini, itu lebih tegang pada saat mempersiapkan, pada saat latihan, atau pada saat kalian tampil?
2: Kalau dari sisi yang lebih menegangkan itu jujur gimana ya, waktu lu persiapan dan tampil tuh punya frekuensi yang tegang yang berbeda-beda,
0: berbeda-beda
2: gitu.
0: Beda.
2: Ya, kalau dari persiapan kami dengan mosi, 5 mosi itu pro kontra yang harus memahami materi dengan waktu persiapan 2 hari. Itu kayak gimana caranya biar kami bisa memahami isi atau mosinya itu dengan baik. Jadi kalaupun disangka oleh lawan, kami masih bisa mempertahankan argumen gitu. Kalau waktu pertandingan juga deg-degan karena kan kita sama lawan itu pasti punya pandangan yang berbeda meskipun udah mempersiapkan materi. Nah itu udah nyusun strategi gimana caranya biar tetap argumennya itu masuk dengan apa yang sesuai yang sudah kita pelajari, tapi tetap bisa nyambung sama lawan.
0: Iya betul. Nah aku kepo nih, kepo ya, emang harus kepo ya. Aku mau nanya, kan kalian dikasih mosi materi gitu ya? Nah kalian itu lebih ke mana? Prefer untuk menyiapkan lebih ke materinya atau lebih ke statementnya? Atau ada mungkin hal-hal lain yang untuk dipersiapkannya lebih dari itu gitu? Gimana?
1: Kalau dari kita sendiri tuh lebih memahami mosinya. Kayak kan mosinya itu kan bahasa Bali. Kita tuh lumayan susah dengan kosakata bahasa Bali. Walaupun kita lumayan sering berkomunikasi bahasa Bali, betul. Tapi kan ada beberapa bahasa Bali yang halus banget dan susah banget. Itu kita lebih mendalami arti dari mosinya dan memahami. Dan kita lebih banyak mempelajari kosakata-kosakata Bali yang baru
0: betul.
1: Belajar strategi dimana kalau kita pro itu kan lebih susah posisinya karena yang kontra lebih susah karena kita harus mengikuti tim lawan yang membawa pembicaranya, jadi kita harus mengikuti. Kalau pro kan lebih aman kita yang memulai duluan gitu. Itu sih kita lebih mendalami emosinya biar kita bisa mengarahkan kemana saja dan nyambung dengan lawannya.
0: Betul,
1: itu
0: betul. Setelah kita tahu proses latihannya, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas tantangan terbesarnya ya, dan saat lomba berlangsung dan momen paling menegangkan di panggung debat tentunya. Dan untuk kamu teman Perdua yang punya pertanyaan atau ingin bertanya dengan teman-teman kita di sini, boleh langsung di 081-139-91054. Sekali lagi, kamu bisa langsung kirim pertanyaan kamu melalui pesan WhatsApp di 081-139-91054. So, jangan kemana-mana teman Perdua, karena masih ada segmen selanjutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah kehujanan sampai basah kuyup dan langsung mikir enaknya mandi air hangat atau air dingin ya? Nah, setelah kehujanan, mandi itu penting banget buat bersihin kuman, debu, dan polusi yang nempel di tubuh. Tapi soal airnya, air hangat jadi pilihan yang paling dianjurkan, teman Pro 2. Kenapa? Karena air hujan dan angin bisa bikin suhu tubuh turun. Mandi air hangat bantu mengembalikan suhu tubuh, bikin badan lebih rileks, melancarkan aliran darah, bahkan bisa bantu pernapasan jadi lebih lega. Efeknya, badan gak gampang drop dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain mandi, jangan lupa ganti baju kering, keringkan rambut, rajin cuci tangan, minum air putih cukup, makan buah dan sayur, dan hindari begadang biar daya tahan tubuh tetap kuat. Jadi teman Pro 2, kalau habis kehujanan, air hangat itu sahabat terbaik buat tubuh kamu.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: teman-teman, Pro 2 masih di sore ceria dan di sesi dialog interaktif penguatan peran pemuda. Tentunya kita lanjutin obrolan kita, obrolan inspiratif tentunya dengan siswa-siswa berprestasi dari Bali Mandara ini ya. Kita bahas tantangan dan pengalaman lomba nih. Teman-teman, saat lomba berlangsung, tantangan paling berat apa sih yang kalian hadapi? Apakah itu dari lawan atau dari mungkin juri atau dari penonton atau dari mana tuh?
1: Baik. Kalau dari tantangan ya kak ya, yang pertama kebetulan lawan kami sendiri saat itu di karena kan di grand final itu ada semifinalnya dulu sebelum ke tahap final banget gitu. Yeah. Nah lawan kami sendiri itu adalah saudara kami sendiri.
0: Maksudnya sama-sama dari Bali Mandara.
1: Iya, karena kan kebetulan yang lolos tuh dua tim. Nah itu sebenarnya jadi tantangan karena waktu itu kita belajar sama, materi kita sama, penguasaan materi kita kan sama nih. Nah, karena penguasaan kita materi yang sama itu udah kadang ngebuat kita terkecoh, apalagi sudah di panggung gitu, karena kan kalau udah di panggung itu ke pressure dengan kayak penonton dan sebagainya. Jadi waktu itu Rizka sama Bintang sih sempat, ini bener nggak ya posisi kita sebagai waktu itu karena kan kontra kan kita dapat kontra mereka pro, tapi tim lawan malah membawakan argumen di tim kontra. Jadi kayak, bener gak ya argumen kita gitu. Jadi kayak ke pressure karena kan kita belajar tuh bareng-bareng, terus bareng-bareng di sekolah, dibina pembina yang sama juga, dapat pendalaman materi yang sama. Jadi kok mereka bilang itu ya, bener gak ya itu argumen kita gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua adalah yang jadi tantangan juga adalah bagaimana kita bisa apa ya, karena kan kalau debat itu nggak abdul rasanya kalau nggak ada sesi sanggah menyanggah.
0: Ya,
1: nah benar, sebenarnya itu juga tantangan tersendiri sebenarnya bagi kami. Kenapa? Kalau mungkin dengan ada plusnya gitu, kami dapat rival pertama itu adalah saudara sendiri. Kami sudah bisa terus strategi gimana caranya biar bisa tetap imbang gitu. Cuman ketika dapat tim lain itu bagaimana cara menyanggah tapi tetap masuk, karena ini menggunakan bahasa Bali alus gitu. Jadi ya karena kan kalau di debat bahasa Bali itu kan ada sor singgih bahasanya, ada andap, ada sor, abis itu ada yang paling alus banget itu alus singgih. Kita kan kalau debat itu biasanya menggunakan grade yang paling tinggi, alus singgih. Nah jadi itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita bisa menyanggah tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang tepat gitu. Karena kan harus sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum, jadi kan kita punya gunakan grade yang paling tinggi. Nah itu sebenarnya tantangan tersendiri karena memang nggak menutup apa ya, tidak menutup apa ya, di lingkungan sekarang ini penggunaan bahasa Bali itu kian tergerus gitu dengan arus globalisasi. Pun di lingkungan keluarga kita bisa lihat sekarang lebih mengutamakan anaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kayak gitu. Jadinya itu sebenarnya kendala kami sendiri gitu. Karena di lingkungan kami itu gak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Bali. Tapi kami memiliki keinginan dan ketertarikan sendiri untuk mempelajari hal itu. Jadinya ya sedikit ke pressure sendiri sih gimana ya menyusun argumennya. Tapi syukurnya pembina kami tuh selalu mendoktrin kami untuk bisa menguasai argumen dengan baik, melatih dari segi kosakata penyampaian, sehingga bisa kendala-kendala di panggung itu bisa teratasi lah jadinya.
0: Menarik ya, aku juga gak nyangka bahwa kalian harus bertemu dengan saudara sendiri ya. Dan ya pasti dalam satu panggung debat itu pasti harus sanggah menyanggah. Kalau nggak ada penyanggah menyanggah ya itu namanya musyawarah. Dan tentunya seperti yang tadi Rizka bilang ya, mungkin tantangannya sendiri juga dari segi penerapan bahasanya, bahasa Bali. Dan sekarang di kalangan anak-anak muda atau bahkan dari kecil juga itu udah jarang yang menggunakan bahasa daerah dan banyaknya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing bahkan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara mungkin seberapa penting untuk penguasaan budaya kamu sendiri gitu. Dalam hal ini konteksnya tentu budaya Bali ya. Apa yang kalian lakukan gitu untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang tadi Rizka sebutin gitu. Gimana tuh?
2: Kalau untuk menanggulangi tantangan dari itu, sebenarnya kita lebih mendekatkan diri seperti lebih mengenal membaca-baca cerita berbahasa Bali, mendengarkan satwa. Kalau di Bali kan satwa bahasa Bali tuh isinya tuh pasti menggunakan bahasa Bali. Dan paling penting tuh kita sering mendengarkan lomba-lomba debat sebelumnya itu. Kan tentunya hampir mirip-mirip lah kosa katanya yang kita gunakan. Apalagi Dharma Wacana tuh bahasa Balinya tuh udah tinggi banget. Dan itu kita mungkin catat-catat dah, kayaknya ini bisa deh dimasukin kalau nanti waktu debat berbicara gitu. Kalau dari Binta itu sih lebih pentingnya tuh lebih banyak mencari sumber-sumber dari internet. Sekarang kan di TikTok apalagi banyak, itu banyak banget kita bisa cari biar TikToknya tuh bermanfaat lah, nggak scroll-scroll aja. Benar.
0: Jadi memperbanyak referensi literasi gitu ya.
1: Sama kalau misalkan benarnya kalau dari Rizka amati bahasa itu akan bisa kayak apa ya, praktik sehari-hari karena semakin sering digunakan itu akan jadi kebiasaan dan akan terbiasa gitu. Terus tuh juga seperti yang Bintang bilang itu juga nyari-nyari sumber itu apa namanya, banyakin yang bahasa Bali. Terutama biasanya yang cerita-cerita bahasa Bali itu biasanya itu tuh akan nambah kosakata. Dan kalau kita sering membaca apalagi langsung mengungkapkan dengan bahasa itu, otak kita jadinya ketika ketemu kata baru itu akan cepat beradaptasi dengan penggunaan kosakata. Karena itu Rizka alami sendiri soalnya sebelumnya Kak, karena kan dulu di lingkungan Rizka sangat jarang sekali meskipun bahasa Bali memang digunakan sehari-hari tapi bukan grade bahasa Bali yang bahasa Bali halus. Jadinya ya cara yang Rizka lakukan itu adalah memang diberikan kesempatan untuk ikut lomba yang memang menggunakan bahasa Bali halus. Terus itu juga dibiasakan kan kalau di lingkungan pendidikan itu biasanya lebih sering bahasa Bali halus yang digunakan di hari Kamis kan sesuai pergub. Jadinya itu tuh jadi hal kecil tapi bisa berdampak besar karena pembiasaan. Seperti itu.
0: Bisa karena terbiasa. Keren sekali proses dan pengalamannya. Di segmen terakhir nanti kita bakal minta tipsnya nih untuk aku dan juga teman-teman Pro 2 yang dengerin tentunya, untuk mungkin ya minimal bisa terlecut lah, ada semangat untuk lebih aktif lagi dalam menggunakan bahasa Bali gitu ya. So stay tune terus di Sore Ceria 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah di segmen akhir aja nih di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Dan di segmen akhir ini aku mau minta tipsnya nih dari Rizka dan juga Bintang ya, dan juga untuk teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin untuk lebih aware lagi, untuk lebih percaya diri lagi menggunakan bahasa Bali tentunya, bukan hanya untuk debat ya, untuk untuk kehidupan sehari-hari. Silahkan, siapa dulu?
1: Bintang dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dari Bintang, kita melestarikan budaya itu kita tentunya merupakan sebagai generasi muda kan, kita tentunya menjadi salah satu pendorong atau sebagai pelopor yang dimana kita tidak usah malu dengan ketika kita menggunakan bahasa Bali. Nah kan di Gen Z sekarang itu lebih kayak kurang keren nih kalau kita pakai bahasa Bali, lebih keren pakai bahasa Indonesia campur-campur Inggris gitu. Mix. Tapi sebenarnya kan enggak, dimana kita kalau melestarikan budaya yang dimulai dari langkah kecil itu, kita mengetahui makna-makna dari bahasa dan budaya kita sendiri itu, itu merupakan hal yang tidak perlu kita malu tapi harus kita bangga. Karena dimana tentunya kan di Bali ini merupakan salah satu wisata tentunya dari daerah-daerah lain, seperti tamu-tamu tentunya datang ke Bali dan menanyakan, kadang-kadang tamu pasti menanyakan bagaimana bahasa Bali ya, dari gini dan apa makna dari gini. Misalnya tarian, kita tentunya harus tahu biar enggak malu sendiri orang Bali masa enggak tahu arti dan bahasa-bahasa yang di Bali itu sih. Dari Bintang, mulailah dari langkah kecil dan maknai apa yang kita lakukan dan kuasai, karena perubahan kecil itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Dan kita, jika kita sudah memaknai dan kita bangga dengan budaya kita, tentunya itu akan tersendirinya mengalir dan kita kuasai dan kita bisa lestarikan bersama dengan yang lainnya. Itu aja
0: keren,
1: sih dari
0: Rizka. Keren. Selanjutnya Rizka.
2: Oke, kalau dari Rizka, jangan malu melestarikan budaya gitu, karena semuanya udah diatur kok pemerintah, bahkan melalui badan bahasa sendiri udah mengeluarkan konsep Trigatra Bahasa, yang gimana kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Betul. Harusnya itu udah berjalan beriringan. Betul. Dan sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Bali, harusnya bangga karena kita punya jati diri sebagai orang Bali. Bahasa, sastra, aksara Bali itu bukan hanya sekedar warisan leluhur yang hanya akan menjadi nilai sejarah, tapi itu adalah jati diri orang Bali gitu. Jadi ibaratnya identitas lah, kalau kita sebagai seseorang kan harus punya identitas gitu. Nah itu juga peran bahasa, aksara dan sastra Bali itu adalah identitasnya orang Bali gitu. Jadi ke hal itu harus kita lestarikan, karena apa, itu adalah identitas diri kita gitu. Dan kenapa penting untuk dilestarikan bahasa, aksara dan sastra Bali itu, semuanya punya makna tersendiri. Leluhur kita menyimpan atau memiliki pesan tersirat gitu di setiap sastra yang ada, yang baik dalam bentuk satue, dalam bentuk pupuh dan sebagainya. Itu semua tuh memiliki makna tersendiri. Ibaratnya kalau kita melupakan budaya, kita lupa sama jati diri, kita lupa sama pandangan hidup. Kalau Indonesia punya Pancasila gitu kan, kalau sejarah secara nasional, tapi orang Bali punya skup kecilnya yaitu sastra, budaya dan aksara. Dan ini menurut Rizka bukan hanya di budaya Bali sendiri ya, karena di era globalisasi ini, tapi juga bagaimana budaya-budaya luar. Meskipun Rizka juga masih belajar gitu, masih banyak orang yang lebih expert, lebih pandai mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi yang pengen Rizka pesankan atau pengen Rizka ajak buat teman-teman di luar sana adalah, ayo bangga menggunakan bahasa Bali gitu. Bahasa, sastra, budaya Bali sebagai orang Bali, karena hal yang kita lakukan hari ini seperti yang Bintang bilang tadi, dengan kita mencintai budaya kita sendiri, itu artinya kita menjaga identitas diri kita. Jadinya kita menjaga pandangan hidup kita, menjaga cerminan bagaimana kita menjalankan hidup ke depannya. Karena nanti kalau kita kehilangan pedoman, kita akan hilang arah seperti itu. Itu juga kan sesuai kak sama konsep bulan bahasa Bali yang sekarang, Atma Kerti, yang merupakan ketenangan jiwa yang memang memerlukan pedoman sesuluh, yang dimana disinilah peran sastra, aksara dan bahasa Bali sebagai cerminan atau dasar pedoman kehidupan masyarakat Bali agar lebih tentram, damai dan bisa tetap relevan berkembang menjadi orang yang modern tapi juga tetap melokal seperti itu.
0: Keren. keren, keren, keren. Ih, aku sampai terkesima loh dengerin statement-statement kalian. Keren pokoknya. Aku terima kasih banyak untuk Bintang dan juga Rizka telah hadir di sini dan telah sharing bareng aku juga teman-teman perdua lainnya terkait dengan cerita prestasinya dan juga inspirasinya hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu prestasi-prestasi selanjutnya tentunya. Dan untuk kamu teman perdua, jangan pernah malu untuk menggunakan dan melestarikan bahasa serta budaya Bali ya tentunya. Dan teman perdua jangan kemana-mana karena aku GG setelah ini masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga muterin lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu kan.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG teman di sore ceria tentunya ya. Kita masuk di program Ngeteh Sore Yuk. Di sini kita seperti biasa teman Pro 2 untuk menemani sore hari kamu ya. Aku bakal kasih informasi-informasi menarik dan juga fakta-fakta unik yang ada di dunia ini. Kira-kira ada fakta dan informasi menarik apa sih di hari ini? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Aku bakal kasih kamu informasinya di segmen berikutnya. Tentunya tetap di Ngeteh Sore Yuk, sore ceria bareng aku GG di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Indonesia, enjoy guys.

0: bucil.
1: Ya gak bucil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2 di Ngeteh sore yuk, kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan proyek-proyek luar biasa yang berhasil dibuat manusia. Karena ini ada proyek-proyek mungkin bisa dikatakan mega proyek gitu ya, dan bisa dikatakan mustahil juga, tapi dengan kecanggihan teknologi dan aspek-aspek lainnya itu manusia bisa membuat proyek yang mungkin bisa dikategorikan tidak masuk akal lah. Nah, yang pertama ini kalau kita berbicara tentang proyek besar manusia gitu, salah satu hal yang paling mengagumkan adalah kemampuan menciptakan infrastruktur di tempat yang sangat sulit dijangkau. Salah satunya adalah terowong bawah laut Rogfest di Norwegia. Proyek ini menjadi salah satu mega konstruksi yang menarik perhatian dunia karena dibangun di bawah permukaan laut dengan kondisi yang sangat ekstrim ya. Terowongan ini dirancang menjadi salah satu terowongan bawah laut terpanjang dan terdalam di dunia. Bagian terdalamnya

yang bisa terjadi gitu ya. Dan hal ini bisa dilakukan dan berhasil gitu ya, proyek ini bisa dibangun gitu. Dan ya sekali lagi mungkin manusia bisa melewati batas kemampuannya teman Pro 2, ternyata ya manusia bisa menciptakan jalan bahkan di tempat yang sebelumnya terlihat tidak mungkin gitu. Setelah ini mungkin kita lanjut membahas proyek besar lainnya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, negara kita Indonesia.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di ngetes sore yu sore caria Pro 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu. Kali ini informasi berikutnya teman Pro 2 masih terkait dengan proyek manusia yang di luar akal sehat. Akal sehat gak tuh? Kalau tadi kita membahas jalan yang berada di bawah laut gitu ya, kali ini kita melihat proyek yang menggabungkan berbagai teknologi dalam satu pembangunan besar gitu. Proyek jembatan dan terowongan Hong Kong Zhuhai Macau menjadi salah satu proyek teknik sipil terbesar di dunia. Mega proyek ini menghubungkan tiga wilayah yaitu Hong Kong, Zhuhai, dan Macau dengan total panjang sekitar 55 km. Yang membuatnya luar biasa teman Pro 2 adalah proyek ini tidak hanya berupa jembatan biasa, tapi juga menggabungkan jembatan kabel pulau buatan serta terowongan bawah laut. Pembangunan ini membutuhkan perencanaan sangat detail karena harus mempertimbangkan kondisi laut, jalur kapal, hingga ketahanan struktur dalam jangka panjang. Kehadiran infrastruktur ini menjadi simbol bagaimana teknologi dapat membantu menghubungkan wilayah yang sebelumnya memiliki tantangan geografis teman Pro 2 ya. Dan hal ini juga sekali lagi membuktikan ya bahwa manusia itu mampu membuat proyek yang memang apa ya, susah untuk dilakukan sebelumnya, tapi dengan itu tadi aspek, berbagai macam aspek dan juga faktor teknologi atau mungkin bahkan hal-hal lain ya, ilmu-ilmu lain yang juga dipelajari untuk bisa menghubungkan tiga daerah ini dan pada akhirnya bisa terbangun dan sesuai ekspektasi teman Pro 2. Semakin berkembangnya teknologi itu, semakin banyak pula batas yang berhasil dilewati oleh manusia teman Pro 2. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya masih terkait dengan proyek luar biasa yang dilakukan oleh manusia di ngetes sore yu sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus teman Pro 2.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa kalau Google Drive kamu tiba-tiba penuh padahal file di dalam itu cuma sedikit? Nah, ternyata kondisi ini memang sering dialami banyak pengguna. Salah satu penyebab paling umum itu adalah file yang sebenarnya sudah dihapus tapi masih tersimpan di folder sampah atau trash Google Drive selama 30 hari sebelum benar-benar hilang permanen. Selain itu, penyimpanan Google ternyata juga dipakai bareng sama Gmail dan Google Foto. Jadi meskipun file di drive sedikit, kalau email dengan lampiran besar atau foto dan video di Google Foto menumpuk, kapasitasnya tetap bisa cepat habis ya. Penyebab lainnya bisa datang dari backup otomatis aplikasi, file tersembunyi, sampai cache yang masih tersimpan di akun Google. Biar penyimpanannya lebih lega, kamu disarankan untuk rutin mengosongkan folder sampah, menghapus email-email yang gak penting, membersihkan foto dan video lama, dan mengecek file backup yang jarang disadari masih aktif.

Oke, informasi menarik lainnya terkait dengan proyek yang dibuat manusia ya, yang tidak masuk akal gitu. Selanjutnya teman bro 2, yang ini proyek terakhir ini yang kita bahas sore hari ini adalah salah satu karya manusia yang mungkin paling gak mudah dikenali karena bentuknya yang sangat unik dan menarik teman bro 2 ya. Namanya adalah The Palm Island di Dubai. Sebuah proyek reklamasi tanah yang menciptakan pulau buatan berbentuk seperti pohon palem. Pulau ini dibuat dengan memanfaatkan jutaan ton pasir dan batu untuk memperluas wilayah dataran atau daratan Dubai ke arah laut, teman bro 2 ya. Proyek ini menjadi salah satu contoh bagaimana manusia bisa mengubah bentuk lingkungan untuk menciptakan kawasan baru. Di atas pulau batuan ini kemudian dibangun berbagai fasilitas seperti tempat tinggal, hotel, dan area wisata gitu ya. Walaupun menjadi proyek yang mengagumkan, pembangunan seperti ini juga menjadi pengingat bahwa setiap rekayasa besar harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan tentunya ya. Dan itu dia pembahasan kita di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Produer Rising Raja kali ini tentang proyek manusia paling sulit dipercaya gitu ya. Dari terowongan di bawah laut tadi, jembatan raksasa, hingga pulau buatan, semuanya menunjukkan bahwa kreativitas manusia itu terus berkembang pastinya ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita harus seimbang juga dengan lingkungan ya. Terkait dengan ambisi sih boleh-boleh aja ya, membuat sesuatu hal atau untuk mempermudah tujuannya ya, mempermudah sesuatu ya, untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya sih bagus-bagus aja. Cuman itu tadi, kita juga hidup berdampingan dengan alam, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa terjadi ketika proyek ini dibangun atau mungkin diminimalisir agar alam juga terawat dengan baik dan hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan juga tidak terjadi ya teman pro 2 tentunya ya. Itu dia teman pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel. Dan sesekali, buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng teman. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.

0: Tahukah kamu, Bali punya salah satu pohon tertua dan terbesar yang masih berdiri megah hingga kini? Namanya Bayan Ancient Tree atau dikenal juga sebagai pohon kayu putih yang berada di Banjarbayan, Desa Tua Tabanan. Diperkirakan usianya sudah lebih dari 700 tahun dengan tinggi menjulang hingga 75 meter dan diameter batang yang luar biasa besar. Pohon ini tumbuh di belakang Pura Babakan dan disakralkan oleh warga setempat. Bayan Ancient Tree dipercaya memiliki aura magis sehingga dijadikan tempat meditasi, ritual, bahkan penyembuhan. Bayan Ancient Tree bukan sekedar pohon, tapi saksi sejarah dan warisan alam Bali yang terus dijaga.
1: Singaraja, teman terbaik.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

aja. Teman terbaik kamu. Sore Ngeri. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2 di sore ceria. Kali ini kita masuk di Pro 2 Dewata. Di sini kita bakal ngomongin all about Pulau Dewata. Asik. Semua hal tentang Pulau Bali ini, teman Pro 2. Kuliner, wisata, budaya dan lain sebagainya ya, teman Pro 2. Dan di sini aku udah nyiapin informasinya, teman Pro 2, terkait dengan kuliner ya. Apalagi sekarang udah mulai-mulai masuk jam makan malam mungkin ya. Kamu jangan terlalu malam makan malamnya ya, karena gak baik katanya. Mungkin kita buka dengan kudapan atau cemilan lokal khas Buleleng nih. Ada lak-lak khas Buleleng, jajanan tradisional Bali yang banyak digemari. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, lak-lak merupakan jajanan tradisional khas Buleleng Bali yang memiliki bentuk dan aroma khas. Jajanan tradisional ini disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Untuk menyajikan jaja ini tidak membutuhkan bahan dan cara yang begitu sulit. Ciri khas dari lak-lak ini ialah dicetak menggunakan cetakan dari tanah liat berbentuk setengah lingkaran ya, teman Pro 2. Bahan-bahan yang diperlukan cukup mudah ditemui. Hanya memerlukan 250 gram tepung beras ya, 25 gram tepung ketan dan 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, 400 ml air pandan yang diblender dan daun suji, 100 ml santan hangat dan setengah sendok teh ragi. Buat adonan ya, lak-lak dari bahan di atas. Tambahkan air pandan suji sedikit demi sedikit, aduk-aduk hingga merata, teman Pro 2. Diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit ya. Siapkan cetakan tanah liat yang bisa dimasak di atas tungku tradisional, tuang adonan ke dalam cetakan, kemudian tutup selama 10 menit aja hingga matang, teman Pro 2. Dan lak-lak bisa langsung dinikmati. Siapa di sini yang suka lak-lak, teman Pro 2? Jujur aku belum semuanya nih, aku coba makanan khas di Singaraja atau di Buleleng ini. Mungkin kamu mau ngajak aku kulineran, iya gak sih? Ayo dong ajak. Aku masih punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, informasi berikutnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Ini masih terkait dengan kuliner ya. Ini ada cemilan nih. Cemilan apa cepuluh? Masih dilansir dari informasi RRI.co.id teman Pro 2, informasi ini tentang kuliner ya, jajanan khas tradisional. Ada satu Bali ya, jajanan tradisional sederhana dengan cita rasa yang melegenda. Di tengah maraknya aneka makanan modern, satu Bali tetap menjadi salah satu kuliner tradisional yang bertahan dan digemari masyarakat. Jajanan khas yang terbuat dari tepung beras sangrai, kelapa parut, dan gula merah ini dikenal memiliki cita rasa manis serta tekstur lembut yang khas. Satu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali sejak lama, teman Pro 2. Makanan tradisional ini kerap disajikan sebagai camilan keluarga, hidangan saat upacara adat, hingga pelengkap berbagai kegiatan keagamaan ya. Kesederhanaan bahan yang digunakan justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner tradisional gitu ya. Proses pembuatan satu tergolong sederhana, namun membutuhkan ketelitian tepung beras yang telah dicampur dengan kelapa parut dan gula merah yang telah dihaluskan gitu ya. Seluruh bahan kemudian diaduk hingga merata dan dibentuk sesuai selera sebelum siap disajikan. Dengan cita rasa autentik dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, satu Bali menjadi salah satu warisan kuliner yang patut dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan tradisi Nusantara. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Dan aku GG, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore ya, sampai sekarang hampir jam 7 malam. Tapi tidak usah khawatir, karena sehabis ini bakal ada Wira yang menemani malam kamu di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja tentunya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Ian, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne iko mang. Kulukne mati, Bu Ian. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi Bu Ian, ane vaksin. Cegut update gati masih. Ini sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak berisiko terkena virus rabies masih Bu Ian. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongne dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu kalau memang dia terinfeksi rabies itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematian sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Singaraja Buleleng agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi. Nah, Jani vaksin bedok. Enculin dok vaksin betiang dok.

Info Bro 2 edisi Rabu 24 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Kepala Badan Narkotika Nasional Buleleng Komang Yude Murdianto SHMH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Ia menegaskan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Info selanjutnya, teman Pro 2, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye menegaskan komitmennya mendukung arah pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun San Kartiloka Bali melalui pembangunan semesta berencana. Menurutnya, konsep pembangunan yang diusung pemerintah Provinsi Bali harus menjadi pedoman bersama, termasuk bagi Kabupaten Buleleng dalam menyusun program pembangunan ke depan. Info terakhir, teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD untuk mendukung program perlindungan sosial berbasis digital. Hingga kini sebanyak 117.103 warga atau sekitar 19,05% dari 614.815 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik telah mengaktifkan IKD. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juartawan mengatakan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem percocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintahan, termasuk aplikasi Perlinsos. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Wira tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Aku tentunya bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam. Jadi buat kamu stay tune di sini bareng aku. Tentunya aku mau ngasih informasi-informasi menarik dan juga muterin lagu-lagu hits yang lagi viral nih di mana-mana. Oke teman Pro 2, seperti biasa di pertemuan pertama kita di Jangan Galau Malam malam kali ini masuk ke segmen pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam karena sekarang ini aku udah gak sendirian nih. Udah gak sendiri, emang selama ini sendiri? Enggak juga. Aku udah ditemenin sama Dr. Komang Herlin Paramesti. Halo dokter, selamat malam.
1: Halo Kak Wira.
0: Iya, selamat malam dok.
1: Malam Kak.
0: Kali ini kita mau ngebahas ini ya dok ya. Enggak ngerokok tapi ikut kena dampaknya nih.
1: Wey. Iya betul.
0: Bener gak sih dok? Langsung aja deh aku ya langsung. Gak apa-apa nih dok ya.
1: Gak apa-apa.
0: Ngobrol-ngobrol. Apa dokter mau perkenalan dulu kali biar teman Pro 2 tahu nih.
1: Oke. Okay. Halo semuanya teman-teman Pro 2. Jadi di sini aku, namaku Dr. Komang Herlin Paramesti yang akan mengisi topik di Pro 2 kali ini ya, karena ini topiknya lumayan banyak menjadi perdebatan juga oleh terutama sama orang-orang yang merokok. Jadi kita bahas lebih lanjut, enggak ngerokok tapi kenapa sih kita bisa kena dampaknya gitu
0: dan
1: ya.
0: Dan relate banget tentunya sama anak-anak muda ya, Dok ya.
1: Iya, benar-benar Kak.
0: Sekarang kan juga banyak yang ngerokok dan ada juga yang enggak ngerokok sih juga banyak sebenarnya, tapi
1: iya sih.
0: Pada diem aja sih. Iya. Oke, teman Bro, dokter ya. Bener enggak sih, Dok, kalau merokok itu, enggak merokok itu berarti aman dari bahaya asap itu, bener gak sih? Itu yang terjadi sekarang itu bener gak?
1: Sebenarnya mungkin banyak orang berpikir gitu ya, aku gak merokok, aku aman gitu. Tapi sebenarnya yang orang-orang gak tahu bahwa sebenarnya ada yang namanya istilah perokok aktif dan juga perokok pasif gitu ya. Perokok aktif itu kita jelaskan sebagai orang yang merokok, yang melakukan tindakan merokok gitu ya. Dan juga perokok pasif, di mana perokok pasifnya adalah seseorang yang tidak merokok namun dia terpapar dari asap rokok itu sendiri, baik terpapar dari asap di ujung rokok yang baru dihidupkan maupun juga terpapar dari hembusan nafas orang yang habis menghisap rokok gitu. Sebenarnya hal ini juga menimbulkan banyak hal yang negatif gitu ya, karena asap rokok itu kita walaupun gak merokok tapi kita berada di sekitar orang yang merokok, tidak menutup kemungkinan juga bahwa asapnya itu juga ikut masuk ke saluran nafas kita. Jadi sebenarnya itu yang membuat bahayanya sebagai perokok pasif gitu.
0: Oh gitu, jadi itu tadi dokter bilang Enggak ketika waktu merokoknya aja, tapi ketika habis merokok pun kita misalnya ngobrol sama orang yang habis merokok pun itu juga bisa terdampak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya benar. Ketika seseorang merokok itu masih ada sisa-sisa asap atau partikel-partikel zat yang terkandung di dalam rokok itu nempelnya di mana-mana.
0: Oh iya sih.
1: Nempelnya bisa di rambutnya, kemudian nempel di kulitnya, kemudian di pakaian juga yang dipakai. Jadi walaupun dia jauh gitu merokoknya, cuman ketika dia dekat ngobrol sama kita itu kita terpapar juga sebenarnya oleh zat-zat yang ada di dalam rokok itu sendiri.
0: Gitu. Oh gitu, ternyata ya efeknya setelah dia merokok juga bisa, pantesan sering gitu kalau misalnya habis ada orang rokok kedeketin, bau rokok nih gitu.
1: Iya.
0: Oh kayak gitu, kayak gitu ya.
1: Oh benar, itu nggak cuman baunya aja sih, memang sih baunya lumayan ya, masih tercium gitu. Cuman memang zat-zat yang ada di dalam rokok itu sendiri masih gitu, masih nempel dia. Jadi sebagai orang yang ada di dekatnya ya terpapar juga sih kena zat-zat yang tersisa itu.
0: Oke, dok, ditahan dulu ya dok ya, karena aku mau muterin lagu dulu nih. Buat kamu teman berdua yang mungkin penasaran dengan info apa sih yang masih aku mau obrolin sama dokter, siapa panggilin, Herlin?
1: Iya,
0: Herlin. Oh iya, dokter Herlin ini ya. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Teman berdua masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Teman terbaik kamu bareng aku Wira dan ditemanin Dr. Herlin nih. Masih ngobrolin gak ngerokok tapi ikut kena dampaknya nih teman berdua. Oke dokter, aku mau tanya sih, seberapa besar sih resikonya perokok pasif itu? Apa sama-sama bahayanya atau masih bahaya rokok yang perokok aktif tuh dok?
1: Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari data gitu ya, jauh memang lebih tinggi resikonya pada perokok aktif gitu. Cuman dari data yang aku baca sebelumnya, 40-60% itu perokok pasif itu mengalami resiko penyakit yang sama dengan perokok aktif gitu. Jadi resiko penyakitnya sih macam-macam ya. Ada seperti penyakit yang paling sering di iklan-iklan itu kanker paru-paru gitu ya. Biasa iklan rokok itu kan ada gambar orang terkena kanker paru-paru gitu ya. Terus habis itu penyakit-penyakit penyempitan dari saluran nafas, itu ada penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian paru-parunya itu menjadi lebih sensitif gitu, jadi gampang infeksi. Maksudnya ketika dia terinfeksi gitu, hari ini batuk, minggu depan atau dua minggunya lagi bisa berulang lagi gitu ya. Itu resikonya 40-60% populasi perokok pasif itu juga mengalami hal serupa, sama dengan perokok aktif gitu. Walaupun memang tidak semuanya begitu ya, tapi hampir separuhnya itu lumayan mengalami efek jangka panjang yang sama dengan perokok aktif.
0: Oh, dampaknya itu hampir sama gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Wih, berarti ngeri juga ya.
1: Iya.
0: Kalau kita punya teman nongkrong sama rokok-rokok, teman-teman yang ngerokok gitu, itu sama bahayanya juga.
1: Iya, benar, sama bahayanya. Emang, karena sebenarnya zat-zatnya itu kan kecil gitu ya, karena asap. Kita nggak terlalu tampak jelas, tapi itu sebenarnya gampang banget masuk ke saluran nafas kita, ke paru-paru, dan susah untuk mengeluarkan itu. Sehingga lama-lama kalau terpapar terus menerus gitu, efeknya akan sama efek jangka panjangnya dengan seseorang yang perokok aktif gitu.
0: Gitu. Semisal dok, misal nih nongkrong kayak anak muda sekarang nih kan nggak cuma ngerokok ya, banyak yang nge-vape juga. Itu efeknya juga sama nggak dok? Kalau kita nggak nge-vape juga, nggak ngerokok juga, tapi selingkungan kita ada yang ngerokok, ada yang nge-vape. Itu nge-vape deh, mungkin nggak ada yang ngerokok, nge-vape itu sama nggak kalau kayak gitu dok?
1: Iya, sebenarnya kandungan yang ada di dalam rokok sama vape itu kan hampir sama ya, sama-sama ada nikotinnya, ada tar dan lain-lain gitu. Cuman memang dari segi device atau alatnya aja yang berbeda gitu ya. Kalau rokok ya manual kita bakar, kalau vape itu dari liquid yang menghasilkan uap gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam liquid itu terkandung zat yang hampir sama dengan rokok gitu. Jadi resikonya sama aja, karena banyak sih orang-orang tuh pembelaan ya, dengan vape. Enggak sih, pakai vape aman kok, asapnya enggak bau kayak rokok gitu ya. Memang baunya malah
0: lebih buah-buahan
1: lebih buah-buahan ya. Cuman kan zat yang terkandung di dalam uap dari vape itu hampir sama dengan yang terkandung di dalam rokok. Jadi bahayanya sih sama ya.
0: Walaupun kita pasif nih sebenarnya dok, tetap bisa terpapar itu.
1: Tetap terpapar ya? Karena zat-zat itu kan nempel di uap, nempel. Apalagi kita ngobrol nongkrong itu kan biasanya jarak deket ya, kita duduk di satu meja gitu ngobrol sambil mulutnya berasap gitu ya, keluar dari vape gitu. Jadi terpapar sih.
0: Tuh buat kamu teman berdua, enggak cuma ngerokok, vape juga tuh bahaya kalau misalnya ada di lingkungan sekitar kamu nih. Misal kamu lagi ngobrol deket-deket, nah itu juga bahaya, mungkin bisa ditegur dulu kali teman-teman.
1: Iya benar.
0: Kalau nongkrong jangan dulu deh, kalau mau ngerokok atau mau ngevape sana sendirian aja gitu.
1: Iya,
0: kali
1: setuju,
0: ya.
1: Iya, setuju.
0: Oke teman berdua, aku abis ini mau ngelanjutin lagi obrolan bareng Dr. Herlin. So stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Teman Bodo masih bareng aku Wira dan Dokter Helin masih ngobrolin nggak merokok tapi ikut kena dampaknya. Dok, emang dampaknya atau efeknya ke tubuh tuh kayak gimana sih dok? Semisal kita menjadi rokok pasif gitu, gejala-gejalanya mungkin yang mungkin bisa terindikasi, wah ini nih terkena rokok pasif nih, gini. Padahal orangnya nggak ngerokok nih, gitu. Gimana sih itu dok?
1: Oke, kalau kita berbicara dampak dari merokok itu, kita bisa lihat ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang gitu ya. Okay. Kalau untuk dampak jangka pendek itu yang langsung segera kita rasakan setelah kita terpapar gitu, setelah kita menjadi perokok pasif. Misalnya nih ada orang habis ngerokok atau misalnya dia merokok dekat dengan kita gitu ya, yang dirasakan sih mungkin banyak. Matanya tuh pasti terasa kering gitu ya karena terpapar asap. Terus habis itu kita juga tenggorokannya kadang juga ikut seret gitu karena terpapar asap terus sesek gitu. Bahkan ada juga yang sensitif, jadi dia terpapar sedikit tapi dia udah merasakan pusing bahkan sampai mual-mual. Itu sih kalau dari jangka pendeknya. Cuman kalau dari jangka panjang gitu ya, kita terus-terusan terpapar dalam waktu yang lama gitu sebagai perokok pasif, yang pertama itu kita bisa jadi seperti yang sebelumnya udah aku bilang itu ya, meningkatkan resiko terjadinya kanker paru.
0: Okay.
1: Kemudian menyebabkan ini rokok itu kan zat yang mengiritatif gitu ya. Jadi ketika saluran, kita punya saluran nafas nih, kalau saluran nafas kita itu sering terpapar oleh zat-zat seperti zat-zat berbahaya dari rokok seperti nikotin dan lainnya, saluran nafas kita itu mudah iritasi. Saluran nafas yang iritasi itu lama-kelamaan menjadi sensitif terhadap virus ataupun bakteri. Jadi kita cepat sakit, sakit-sakit batuk dan lain-lainnya. Kemudian juga saluran nafas yang terus-terusan terpapar asap rokok itu bisa dinding saluran nafasnya itu menebal. Jadi kita bayangkan saluran nafas kita itu seperti pipet gitu ya, atau pipa. Kalau dindingnya itu semakin tebel, otomatis kan lubangnya itu kan semakin kecil gitu ya. Jadi udara yang masuk itu pasti akan berkurang, dan juga pengeluaran dari karbon monoksida yang dari dalam tubuh yang harusnya dibuang itu juga terganggu karena memang menyempit, lubangnya itu menyempit.
0: Itu gitu. Karena apa? Lemak apa apa, Dok?
1: Nah, penyebabnya sebenarnya kalau untuk di saluran nafas itu ya iritasi atau paparan yang lama terhadap asap. Bukan cuman asap rokok, cuman asap asap-asap orang-orang tua zaman dulu itu biasanya masak pakai kayu bakar loh, Kak. Itu
0: juga bisa itu.
1: Itu juga bisa membuat iritatif.
0: Bengkak gitu jadinya.
1: Saluran nafasnya itu dindingnya tebel.
0: Oh gitu.
1: Dindingnya menebal
0: bukan
1: tapi
0: bengkak gitu, bukan,
1: bengkak ke dalam gitu loh ya Kak tebelnya. Bukan bengkak keluar, tetapi ukurannya tetap, cuman dindingnya menebal, jadi salurannya itu yang makin sempit gitu. Jadinya kita kesusahan nafas. Nah, ini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penebalan itu namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, atau bisa juga asma gitu ya. Asma itu juga gangguan pada saluran pernafasan. Jadi memang susah jadinya kita untuk nafas, sering sesek, ada kalau sudah lama kita seperti itu dipicu asap sedikit aja pasti akan
0: kambuh lagi
1: seseknya.
0: Oke, itu teman berdua. Jadi semisal kamu nggak ngerokok tapi mungkin mengalami gejala-gejala seperti itu, sesak ya,
1: sering batuk
0: itu, mungkin bisa deh langsung kamu bawa ke dokter gitu ya, untuk konsultasi langsung ya dok ya. Jadi jangan menebak-nebak gitu teman berdua ya. Oke teman berdua, abis ini aku mau lanjut lagi ngobrol sama dokter Hadinsos. Stay tune di berdua, ada di Singarja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, lanjut lagi nih ngobrol bareng Dr. Herlin. Masih ngobrolin ngerokok tapi enggak ngerokok tapi ikut kena dampaknya nih. Tadi kan udah dikasih tahu tuh sama dokter efek dampaknya yang terjadi gitu, bisa sesek, bisa batuk-batuk gitu, Dok. Nah, terus sebaiknya nih kita gimana nih, Dok? Ketika kita udah tahu nih, oh, kita mengalami gejala-gejala tersebut nih, padahal kita enggak ngerokok nih, gitu. Gimana, Dok? Apa yang harus kita lakukan?
1: Oke, yang pertama kan kita harus menyadari dulu ya, semua gejala-gejala itu kita rasakan dari diri kita sendiri. Jadi kita yang paling pertama mengetahui sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh gitu. Jadi ketika kita sudah merasa kenapa ya aku merasakan cepet batuk gitu, rasanya baru kemarin batuk, terus bulan ini atau minggu depannya lagi aku udah batuk lagi, batuknya juga lama-lama progresif gitu ya. Awalnya cuman batuk biasa, keluhan-keluhan setelahnya kok aku malah tambah ada rasa sesek gitu, nafas jadi berat, baru berjalan berapa ratus meter udah ngos-ngosan rasanya gitu ya. Itu gejala-gejala seperti itu kita harus sudah bisa menangkap bahwa itu sinyal dari tubuh ada sesuatu yang bermasalah. Nah, yang paling pertama dilakukan ya pastinya harus ketemu sama ahlinya gitu ya. Kita ketemu dokter, membaca sesuatu di internet itu boleh gitu ya, mendengar fakta-fakta ya, video-video TikTok, Reels gitu boleh. Cuman kan tidak bisa hal seperti itu percaya sepenuhnya.
0: Iya, maksudnya tidak sepenuhnya sama kan gitu.
1: Iya, benar, kondisi setiap orang itu berbeda. Ada orang dengan penyakit penyertanya seperti apa, tapi kita malah mendengar video seperti ini salah jadinya kan yang dikasih tahu gitu. Jadi yang pertama kita ketemu ahlinya dulu, berkonsultasi gitu ya, ke diceritakan gejala-gejalanya seperti apa. Dan yang paling penting sih memang ketika kita tahu bahwa faktor resiko dari keluhan itu adalah terpapar dari asap orang yang merokok, yang pertama kita harus ciptakan lingkungan di rumah itu lingkungan bebas asap rokok gitu ya. Karena memang bukan cuman diri kita aja kan, di rumah itu banyak orang ya. Betul. Biasanya ya gak cuman kita, tapi orang-orang yang lebih rentan itu seperti orang yang udah lanjut usia, terus habis itu anak-anak atau bayi, dimana itu masih masa pertumbuhan, jadi perkembangan organnya itu belum bagus banget gitu ya. Jadi dia memang jauh lebih sensitif. Nah, kita sebagai anak-anak muda gitu yang lebih melek sama informasi dan lebih gampang sih harusnya ya untuk dikasih tahu gitu. Nah, kita harusnya lebih sadar diri di rumah itu seperti apa, ciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok gitu, untuk melindungi diri kita juga dan melindungi keluarga sekitar juga.
0: Oke. Terus Dok, semisal nih ada temen nih, temen pro 2 yang mereka merasakan sesek itu, sebelum mungkin ada penanganan pertama yang bisa dilakukan, Dok, sebelum mereka ke dokter gitu, apa konsultasi sama ahlinya gitu, gimana, Dok, ada gak?
1: Kalau penanganan pertama mungkin kalau sesek gitu ya, kalau sesek itu kan relatif ya, maksudnya ada beberapa orang yang mengatakan dia bahwa aduh kok rasanya dadaku berat gitu, aduh kok aku rasanya sesek. Tapi ketika kita periksa dengan saturasi, saturasi oksigennya masih bagus gitu. Jadi kan itu sebenarnya sesek itu bukan bukan bisa kita bilang sendiri aku sesek nih gitu. Itu mungkin ada beberapa gejala, tapi belum tentu saturasi oksigennya itu turun gitu ya. Jadi kalau misalnya sesek, mungkin ya nggak semua orang punya alat seperti itu. Tapi memang yang pertama itu memang harus sih ketemu ahlinya. Mungkin kalau gejala lain seperti batuk gitu, batuk itu mungkin kita bisa kunci dari batuk itu sih sebenarnya rehidrasi cairan gitu. Jadi kalau misalnya batuk ada dahak atau lendir, ketika kita kurang minum atau kurang cairan, itu lendirnya itu akan semakin kental gitu. Itu menyebabkan lendirnya semakin susah keluar dan kita batuknya makin keras. Ketika kita batuk, banyak-banyaklah minum air putih gitu. Jadi air putih yang banyak, kebutuhan cairan di dalam tubuhnya itu terpenuhi, jadi dahak yang lengket itu akan semakin cair. Dahaknya cair, itu akan lebih gampang dikeluarkan. Mungkin itu sih kalau dari penanganan batuk di rumah, sebisa mungkin sih kita hindari dulu asap rokoknya, dan cukupi kebutuhan cairan gitu. Tapi kalau misalnya sudah parah ya, maksudnya baru nggak sampai nggak bisa bangun gitu atau sampai nggak bisa ngomong karena saking seseknya, itu harus segera dibawa ke IGD.
0: Itu teman berdua, kalau kamu mungkin gejalanya masih batuk-batuk, itu banyakin minum kan dokter.
1: Iya benar.
0: Ya? Itu nggak harus air hangat ya dok, pokoknya air putih aja pokoknya ya.
1: Nggak apa-apa sih, nggak harus air hangat. Gitu, yang penting ya, air putih, jangan pokoknya yang cairan rasa-rasa gitu ya.
0: Rasa-rasa air putih itu teman berdua. Pokoknya kamu harus menjaga lingkungan juga, jangan sampai ada yang merokok lah di sekitar lingkungan kamu gitu. Kalau kamu udah mulai ada timbul gejala-gejala gitu teman berdua. Oke dokter, nggak kerasa nih udah mau jam 8. Nggak kerasa kalau ngobrol-ngobrol gini ada nggak? Oke dok, terakhir nih dok, mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan untuk teman berdua di sana yang mungkin mereka masih berada di lingkungan yang merokok ya, karena kan nggak enak juga mau negor gitu. Gimana dok? Silakan dok.
1: Sebenarnya ya memang agak susah ya, karena biasanya agak susah dikasih taunya gitu. Cuman sebisa mungkin kita berikan pemahaman gitu ya. Jadi dengan sebenarnya dengan adanya siaran ini kita bisa mengedukasi dan mengedukasi orang-orang yang dengar sekarang bahwa sebenarnya tidak merokok pun kita bisa terpapar gitu ya. Ketika kita sudah memberikan edukasi, ini akan menimbulkan pemahaman-pemahaman pada setiap orang. Sehingga dengan pemahaman itu diharapkan sih menjadi lebih sadar gitu ya, sadar terhadap kesehatan untuk dirinya dan juga kesehatan di orang-orang sekitarnya.
0: Oke, teman-teman muda, pokoknya setelah mendengarkan ini, semoga kamu bisa mendapat masukan ya, mendapat ilham. Kayak apa aja, jadi kamu bisa lebih gampang lah, mungkin buat kamu yang ngerokok dikurangin lagi, atau mungkin bisa menempatkan diri di saat merokok, jangan di lingkungan banyak orang gitu ya teman-teman berdua ya. Oke dokter, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk datang ke sini ke studionya Pro 2 ya, terima kasih banyak dokter ya.
1: Iya, semoga, terima kasih juga Kak Wira.
0: Iya, semoga yang udah disampaikan dokter bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 di sana. Oke teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana karena sesaat lagi aku mau ngajakin kamu buat gabung Relay Pro 2 RRI Jakarta ya, Musik Live Chat. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih dokter.
1: Terima kasih Kak Wira.

wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama ya. Bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
2: Fitra.
1: Bass.
0: Aduh, agak ribet ya.
1: Al di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Oh, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ini ada meja,
0: main gitar. Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Boleh lah.
0: Mampir. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
2: Lo apa gue pit?
1: Ini dong.
2: Oh ya oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya, mendekati ya.
2: Namanya orang tua juga. Jadi dia anggap aja udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki kan? Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
0: Oh.
2: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
2: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kah atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
2: Anak lu.
0: Benar. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini yang
2: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya.
3: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman Bro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
2: Iya, betul.
1: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
2: Iya.
1: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
2: Kenapa, Be?
1: baru mulai.
2: Ini waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
1: Aduh.

0: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay. Gitu. Hmm.
0: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih software apa utuh nih yang
1: rilis duluan.
0: Ya. Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau it's over dulu, baru utuh, baru indif, baru ya sudah dan seterusnya gitu.
1: Oh,
0: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
1: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
0: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
1: enak.
0: Tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali ini.
1: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
0: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
1: Gitu. Ah iya benar. Nanti deh abis THR deh. Gitu
0: THR
1: udah
0: 5 tahun ini kagak mundur.
1: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang utuh walau tak lengkap nih.
0: Utuh walau tak lengkap itu judulnya juga kan aneh.
1: Benar.
0: Lengkap gimana sih gitu kan. Jadi utuh walau tak lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
1: Oke.
0: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
1: Oke.
0: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
1: Yes.
0: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
1: Okay.
0: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
1: Oke. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
0: Betul.
1: Oke. Wow.
0: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
1: Oke.
0: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
1: Wow.
0: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
1: Ya, aduh.
0: Kayak
1: gitulah, kira-kira. agak ngena ya di hati ya.
0: Benar.
1: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
0: Betul.
1: Maksudnya enggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan.
0: Iya, karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
1: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan.
0: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
1: Oh iya benar sih. Benar sih.
0: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
1: Yes.
0: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
1: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
0: Baby gue.
1: Ini dari pengalaman pribadi kah bang?
0: Dari biasa mantau TikTok.
1: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
0: Bapak-bapak TikTok
1: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
0: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap, ya kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
0: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
1: Oke.
0: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
1: Oh, oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya apa nih pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya tuh apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
0: Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
1: Yes.
0: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
1: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
0: Kelihatan ya midlife-nya ya.
1: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.
2: Music Life Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tahu kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
2: Genrenya musik enak.
1: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
2: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
1: Jadi
2: dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
1: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
2: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru,
1: Biru Baru, wow,
2: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin, ikutin
1: masih. Oh ngikutin, berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
2: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
1: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
2: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
1: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
2: Iya betul.
1: Wow, okay. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
2: Ini seorang galau.
1: Galau jadi, kenapa tuh bang?
2: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
1: Giliran,
2: ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, nih momennya sekarang gue udah berani, orangnya udah pergi.
1: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
3: Kisahnya si Eja katanya.
1: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
1: Betul.
2: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita gak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
3: Yoi. Kerasa lagi kan?
1: Bener. Benar, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
3: Gua kemana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
1: Cari dulu. Ya. Kali.
3: Yang bagus apa?
2: Midlover.
1: Midlover boleh.
3: Daging semua dong.
1: Beda.
2: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar. Pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
1: yes,
2: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh,
1: enak. Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
3: Kapan aja.
1: Benar.
3: Bukan jualan,
1: okay.
3: Kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
1: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
2: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita gak akan ngeluarin EP,
1: okay.
2: Tapi langsung album.
1: Wow.
2: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Menarik.
2: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
2: Targetnya begitu, target.
1: Produktif sekali ya baba-baba ini ya.
3: Mumpung. Namanya omong kan atau udah blank aja gitu.
1: Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
2: Ya lumayan lah.
1: Berapa tuh?
2: Buat 7 album.
1: Waduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
3: Ada gini nih.
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
2: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
1: Okay.
2: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
2: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
2: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
2: Belum
1: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
2: Yep.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga.
2: Thank you,
1: eventnya
2: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
2: Di Ancol Pasar Seni.
1: Di Ancol
2: Jakulture
1: 2026. Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
2: 7:30 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
2: Iya,
1: malam
2: daripada kena macet kan.
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
2: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih abang-abang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
2: Amin. Okay. Thank you ya.
1: Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Music Life
0: Chat. Music Life Chat.
4: Lights, camera, action.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng aku Wira ya di Pro 2 RRI Singaraja. Setelah tadi kita mengikuti MLC, Musik Live Chat dari Pro 2 Jakarta, kali ini balik lagi bareng aku Wira. Dan sekarang masuk ke segmen request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request ragu, boleh ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054 atau join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI underscore Singaraja. Udah mulai ada yang join-join request lagu nih. Jadi buat kamu yang mau request-request juga boleh. Nih udah ada banyak nih yang masuk nih. Ada Kak Titan, ada Kak Vita, tadi ada Kak Just Love, udah ada Alvino, Kak GCM. Wih, banyak pokoknya, seru deh. Nih Kak GCM, nih tadi ada Kak Just Love ya, nama nickname-nya. Mau request lagunya Teganya Kau, Liodra. Terus ini Kak GCM mau Stefan Pasar, Ibu Belum Siap Kehilangan. Wih, udah langsung rame ketika tombol on kunyalakan. Wih, langsung pada request nih. Jadi buat kamu yang masih malu-malu, dan jangan sampai ketinggalan ya, karena cuma 1 jam ke depan aja nih request time. Aku tunggu deh, aku sambil nungguin request dari teman-teman yang masih malu-malu untuk request. Aku mau muterin lagu dulu dari Teganya Kau nih, dari Leodra nih, requestan dari Kak Just Love. Oke, aku tungguin ya requestan dari kamu teman Pro 2. Cekidot.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu mikir, kenapa sih lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, sama hijau? Ternyata, warna-warna itu dipilih bukan asal loh. Merah itu artinya berhenti, karena secara ilmiah, warna merah paling gampang dilihat dari jauh. Kuning artinya hati-hati, karena warnanya mencolok dan bikin orang waspada. Nah, hijau jadi simbol aman dan boleh jalan, karena warnanya menenangkan. Uniknya, sistem warna ini awalnya dipakai buat kereta api di Inggris. Terus berkembang, jadi lampu lalu lintas pertama di dunia tahun 1914 di Amerika. Jadi, tiap kali kamu berhenti di lampu merah, itu bukan cuma soal nunggu giliran, tapi juga bagian dari sejarah panjang transportasi modern.

0: Keluarga Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada ucapan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Yeah. Itu ada ucapan dari Kak Titan tuh, teman berdua dari live TikTok. Keren, mantap. Lagu ini tadi sekaligus menutup request time pada hari ini ya, teman berdua. Terima kasih buat kamu yang udah pada request, udah gabung juga di live TikTok gitu. Terima kasih banyak, tadi udah ada Kak Javlov, ada Kak ini, Kak GCM, Kak Asriki, Kak Cantik itu KS kalau aku manggilnya ya. Terus Kak Blue Bees, Kak Titan, Kak Isi, Kak Ayo, Kak Sabrina, Kak Flower, Kak Nidia, Kak banyak pokoknya deh tadi yang udah pada request yang bisa aku sebutin, mungkin yang belum disebut juga maaf gitu. Besok kita ketemu lagi ya tentunya di segmen request time. Tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini ada curhat kamu. Buat kamu yang mau curhat-curhat boleh, tapi disesuaikan sama topiknya ya. Oke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman berdua, balik lagi bareng aku Wira tentunya di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Seperti yang udah aku bilang tadi ya, kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih, ruang dimana kita ngobrol santai tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nih teman berdua. Malam ini aku punya pertanyaan yang cukup unik nih buat kamu nih teman berdua. Coba bayangkan kalau kamu punya kemampuan untuk menghapus satu kebiasaan manusia dari dunia ini nih, kebiasaan apa kira-kira yang bakal kamu pilih teman berdua? Mungkin ada yang ingin menghapus kebiasaan suka menghakimi orang lain sebelum tahu ceritanya. Ada juga yang ingin menghapus kebiasaan menunda pekerjaan, menyebarkan gosip, atau bahkan kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain nih teman berdua. Menariknya lagi nih, setiap orang pasti punya jawaban berbeda ya teman berdua. Karena kebiasaan yang paling mengganggu bagi kita biasanya adalah kebiasaan yang pernah membuat kita terluka, kecewa, atau merasa gak nyaman nih. Nah malam ini aku mau mendengarin curhatan dari kamu dong teman berdua. Kalau kamu bisa menghapus satu kebiasaan manusia dari dunia ini, apa yang akan kamu pilih dan kenapa gitu? Coba kirim ke WA-nya Pro 2 ada di 0811 3991 054. Aku tungguin ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, ini udah ada WA yang masuk nih. Kali ini dari Rani nih di Singaraja katanya. Kalau aku bisa menghapus satu kebiasaan manusia, aku ingin menghapus kebiasaan membanding-bandingkan hidup orang lain. Wih, keren nih, aku setuju sih. Rasanya capek banget ketika apa yang kita lakukan selalu dibandingkan dengan orang lain. Nice, ini pasti pernah ya dirasakan banyak orang nih. Kadang niatnya mungkin memotivasi, tapi kalau terus dibandingin justru membuat seseorang tuh ngerasa gak cukup baik ya. Padahal setiap orang tuh pasti punya jalan hidupnya masing-masing ya. Waktu, entah kemampuannya itu kan masing-masing juga. Yang sering terlupakan adalah kita hanya melihat hasil dari orang lain nih teman berdua, tanpa tahu perjuangan yang mereka lalui. Akhirnya apa? Yang muncul bukannya semangat, melainkan rasa minder dan tidak percaya diri. Jadi mungkin yang perlu diperbanyak bukan kebiasaan membandingkan, melainkan menghargai proses setiap orang yang berbeda-beda. Gitu teman berdua.

Oke teman udah lanjut lagi nih ya, masih di segmen curhat kamu nih. Selanjutnya ada curhatan dari Dimas nih teman berdua. Aku ingin menghapus kebiasaan manusia yang suka berkomentar tanpa tahu fakta lengkap. Kadang orang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya dari satu sisi cerita. Wih, keren nih Dimas nih. Gini nih, aku setuju banget nih. Di era yang kayak sekarang ini ya, kayak media sosial ini, informasi tuh sangat banget bergerak sangat amat cepat gitu ya. Kita menerima informasi itu berjibun, kalau bahasa sekarang, bahasa dulu itu berjibun ya, banyak banget. Sayangnya kadang komentar juga bergerak lebih cepat daripada pemahaman nih. Belum tahu cerita sebenarnya, belum tahu kondisi seseorang, tapi udah berani untuk menjudge gitu ya. Akibatnya nggak sedikit orang yang akhirnya terluka hanya karena asumsi dan opini yang tentu yang belum tentu benar atau sepihak gitu. Mungkin kalau kebiasaan ini berkurang atau mungkin bisa kita hilang, kan kita bisa menjadi masyarakat yang lebih bijak nih, lebih banyak mendengar, lebih banyak memahami, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan gitu. Karena gak semua yang terlihat di permukaan adalah keseluruhan cerita. Jadi buat kamu nih teman berdua, jadilah anak muda yang cerdas ya, yang pintar. Jangan pernah menjudge sesuatu hanya dari satu sisi. Kita harus mencari sumber-sumber lainnya dulu, harus melihat dari sisi sebaliknya seperti apa gitu. Sekarang kan banyak banget nih di internet seperti itu. Jangan sampai cuman handphonenya aja yang smart tapi orangnya enggak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa ternyata banyak kebiasaan manusia yang sering dianggap biasa, padahal dampaknya cukup besar nih bagi orang lain, betul nggak? Iya dong, ada yang ingin menghapus kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Ada yang ingin menghilangkan kebiasaan menghakimi tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya nih. Dan mungkin kalau pertanyaan ini diberikan kepada 100 orang, kita akan mendapat 100 jawaban yang berbeda, bener kan? Karena isi kepala orang itu kan berbeda-beda ya. Tapi dari semua jawaban itu nih teman-teman, dua, ada satu benang merah yang sama. Apa coba? Kita semua sebenarnya ingin hidup di lingkungan yang lebih saling menghargai, saling memahami, dan tentunya lebih sedikit menyakiti satu sama lain. Bener gak? Iya kan? Jadi sekarang pertanyaannya aku lempar nih ke kamu nih teman berdua ya, yang mungkin malam ini lagi santuy sambil dengerin nih. Semoga masuk. Kalau kamu diberi kesempatan menghapus satu kebiasaan manusia dari dunia, kebiasaan apa sih yang kira-kira bakal kamu pilih nih teman perdua?

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Terobosan dalam pembuatan jas hujan diciptakan oleh Charles McIntosh, ahli kimia Skotlandia, pada tahun 1823. Ia membuat metode baru dengan karet untuk membuat pakaian tahan air. Karet yang digunakan untuk melapisi pakaian ala McIntosh terlebih dahulu dilarutkan dalam nafta, zat yang berasal dari memasak batu bara. Dengan metode itu, dia berhasil membuat karet yang lentur dan mudah digerakkan. Sayangnya, cara yang dipakai oleh McIntosh masih memiliki beberapa sifat karet alami. Selain itu, baunya sangat buruk dan pembuatannya juga berbahaya. Untuk menghindari kedua masalah tersebut, Thomas Hancock kemudian menciptakan proses baru, yaitu vulkanisasi. Caranya, karet alami dipanaskan dan dicampur dengan belerang dalam kondisi terkontrol. Sekitar abad ke-20, terjadi ledakan penggunaan bahan-bahan sintetis seperti plastik dan nilon. Setelah Perang Dunia II, jas hujan plastik dan nilon menjadi tenar. Bahan ini dengan cepat disukai banyak orang karena mudah didesain, harga terjangkau, lebih mudah dibuat, dan benar-benar anti-air.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti aja lah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Permai kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga sampah.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, yang temui dalam keadaan sehat, serta selalu dalam warunugrahi ide sang yang widiwase. Walaupun kita dalam situasi COVID-19, kita semua berharap para pendengar semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, serta selalu ingat akan protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah tersebut, dan selalu ngastiti bakti kepada beliau agar wabah tersebut cepat berakhir. Kembali tiang Kadek Parmiase akan memberikan wejangan sedikit dari kitab Bhagavad Gita, ya. Jadi sebelum para pendengar semuanya melakukan aktivitas, marilah kita bersama-sama sejenak kita merenung dan berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan. Karena di sastra kita disebutkan bahwasanya hidup ini adalah samsara. Hidup ini adalah bagaimana kita bisa menghilangkan penderitaan dan kemelekatan. Oleh sebab itu, para pendengar semuanya, sebentar saya akan sampaikan sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 28 yang berbunyi,

nantinya, setelah bersumpah dengan tegas, beberapa di antara mereka dibebaskan dari kebodohan dengan cara mengorbankan harta bendanya, sedangkan orang lain dengan melakukan pertapaan yang keras, dengan berlatih yoga kebatinan terdiri dari 8 bagian, atau dengan mempelajari Weda atau maju dalam pengetahuan rohani. Para pendengar, dari petikan sloka di atas, bahwasanya kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mendekatkan diri kepada Yang Widiwase, memerlukan berbagai cara. Bahkan di sastra kitab suci Weda pun sudah dijelaskan bagaimana cara atau jalan kita untuk membebaskan kemelekatan tersebut. Mungkin salah satunya dengan ajaran yoga. Ya, bagaimana kita mampu untuk melepaskan kemelekatan? Bagaimana kita mampu untuk melepaskan atau berhentinya gerak pikiran, atau disebut dengan citas niwriti niroda, atau berhentinya gerak pikiran dengan menuju kepada keesaan Tuhan? Begitu pula dengan pengorbanan suci, dengan harta benda, dengan yajna, adalah cara kita untuk menyatu dengan Yang Widiwase. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kehidupan ini agar kita bisa terbebas dari belenggu kemelekatan dan belenggu kenestapaan, sehingga kita bisa mencapai tujuan daripada lahir ke dunia ini adalah moksatam jagatita ya caiti dharma. Sekian dan terima kasih.

92 program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi, pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audisemi di www.rri.go.id dan RRI Digital. Aku Kusari, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM
4: Pro 2 FM.

pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pangastuti lan angayubagya, senantiasa kita panjatkan kehadiran yang widiwasa atau Tuhan yang pramukawi, karena tentunya atas asung kartawarenugrahenya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 91 yang berbunyi,

Artinya, seorang siswa tidak melanggar pantangan jika ia mengusung ke kuburan mayat gurunya, mayat asisten gurunya, mayat ayahnya, ibunya, atau seorang guru. Umat Sedharma yang kami hormati, dari sloka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengecualian aturan kekerabatan dalam prosesi penguburan atau pembakaran mayat. Menghormati dan mengantar jenazah guru atau orang tua ke tempat peristirahatan terakhir adalah tugas suci yang tidak akan merusak kesucian spiritual seorang siswa. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.

0: Rumah Produa FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.
2: Sama Produa, berita pertama. Penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai masuk ke tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada tanggal 29 Juni 2026. Dan sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan Selasa 23 Juni 2026 malam membuat kawasan pusat kota itu terang menderang dan menghadirkan wajah baru kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Iwan Nyoman Sucidri juga mengatakan bahwa sejumlah fasilitas mendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Dan penataan kawasan juga diproyeksikan menjadi titik nol kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Dan menurut Sucidri, revitalisasi titik nol kota Singaraja tidak hanya bertujuan untuk mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang nyaman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Sementara itu, Taman Pro 2 Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng tengah mengencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir resiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng IGD Putra Ariana yang mengatakan bahwa pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Dan setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai dengan tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Dan selain itu, tim DLH rutin juga melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera, sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang, khususnya di sepanjang jalan nasional. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM.

Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM Tempat Terbaik Kamu Karena Kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kembali lagi berdua yang pastinya untuk di Spada ya. Sekarang edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 guys. Dan yang pastinya kamu masih libur buat kamu yang sekolah atau kuliah ya. Waduh, gimana nih, udah nikmatin liburan apa belum? Ya harusnya udah menikmati dong ya. Karena minggu terakhir mungkin bisa dibilang untuk menikmati liburan, karena Senin depan udah mulai masuk lagi tuh. Tapi jangan ini ya, jangan sedih gitu guys. Nikmati aja dulu semasih-masih libur gitu ya. Jadi pas banget sih kayaknya kalau kita bahas liburan untuk di pagi ini guys. Ya sekarang gak usah dilihat itu banyak yang apa ya, liburan di posisinya, terutama untuk di Bali ya, karena liburan hari raya Galungan Kuningan. Dan pastinya juga libur untuk kenaikan tingkat gitu ya, atau kenaikan kelas gitu kan. Nah jadi masih banyak waktu untuk kamu liburan teman Pro 2. Dan yang pastinya juga bisa dilihat banyak nih yang pada liburannya itu rame-rame. Tapi bisa juga lihat ada di beberapa story teman-teman itu liburannya sendiri gitu guys. Ini yang jadi pertanyaan, liburan tapi sendiri itu gimana gitu ya. Apakah memang suka sendiri liburan atau bagaimana? Atau kamu juga yang beramai-ramai liburan bareng keluarga atau mungkin juga bareng teman-teman untuk berolahraga, apakah sukanya memang bukan sendiri gitu, atau suka yang ramai-ramai untuk liburan gitu ya. Jadi penasaran sih. Jadi kamu tuh lebih suka yang solo traveling atau group traveling guys? Oke, okay. Kusadi punya pertanyaan, lebih suka solo traveling atau group traveling guys? Oke, okay. Kita bahas di serba kita sampai jam 7 pagi teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp 081139910054, di 081109054 juga bisa banget. Kamu juga bisa di Instagram, Facebook, dan TikTok RR_Singaraja. Dan jangan lupa untuk di RR Digital juga ya guys ya. Oke, okay, gak usah ditunggu di server kita. Dan yang pastinya bisa di fitur live chat juga, buat kamu dibuka aplikasi RR Digital, cari aja Pro 2 RR Singaraja dan kamu langsung chat di situ. Oke, okay? Gak usah ditunggu guys, sampai jam 7 pagi di server kita.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya enggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Oke, sudah ada Ria. Selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi juga Kak Ria ya. Katanya kalau misalnya solo traveling aku malas banget karena enggak ada yang diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya sama teman-teman biasanya ada yang seru. Enggak muluk-muluk, aku cuma jalan-jalan aja sama teman-teman naik motor keliling. Udah, itu aja udah bikin seneng gitu. Jadi kalau liburan itu hal yang simpel-simpel aja. Mungkin ke daerah Bedugul, terus abis itu balik lagi, hanya cuma nongkrong di supermarket aja udah seneng gitu. Jadi liburannya gak muluk-muluk. Oke, berarti sama teman ya kak ya, group traveling berarti ya. Ya walaupun ya intinya lebih dari satu sih kayaknya udah grup gitu ya. Ya bukan, ada juga sih istilah-istilah kayak couple traveling, ada family traveling. Tapi kalau ini sama teman-teman berarti group traveling ya. Oke, thank you Karian.

0: Kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Mas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

Oke, okay, selamat pagi Kak Ayu ya. Ngechat pagi-pagi cuma bilang aku tuh solo traveling. Baru aja pulang dari Jogja dan sekarang udah di Singaraja katanya. Sendiri berarti Kak ke Jogja ya. Enggak ngajak-ngajak sih. Coba ngajak-ngajak, mungkin enggak ikut juga ya. Karena harus kerja gitu. Aduh, ya udahlah. Mau gimana lagi ya, namanya kerja gitu ya. Mungkin kakak enak libur tapi aku kerja gitu, gak bisa ikutan jadinya. Oke, okay, thank you ya yang sudah cerita. Oke, okay, thank you buat kamu yang udah cerita yang pasti, dan semoga refresh setelah liburan.

0: sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah, ada lagi nih Kak Putri yang bilang kalau aku sih memang lebih ke solo traveling ya. Kemarin sih sempat jalan-jalan ke Denpasar sendiri cuma untuk nonton film aja terus balik lagi. Jadi sendiri itu rasanya enak banget Kak nih. Jadi kalau misalnya aku tuh rame-rame kadang-kadang enggak sesuai keinginanku. Jadi kalau misalnya sendiri itu sesuai dengan keinginan gitu. Ya benar juga sih, karena liburan itu kan kita pengen refresh gitu kan. Jadinya kalau misalnya sama teman itu malah ngerecokin, ya ngapain juga sih ya, gak dapet refreshnya malah. Tapi kalau sendiri itu refresh, ya kenapa enggak gitu kan. Ya oke lah, diterima alasannya ya Kak Putri ya. Oke, thank you buat teman berdua yang udah cerita ya, pastinya di Sarba Gita. Dan mau entah itu kamu itu solo traveling atau group traveling atau family traveling, atau mungkin juga kamu sama pasangan kamu doang, couple traveling, yang paling penting kamu itu refresh, bisa menikmati liburan kamu, dan yang pastinya selesai liburan itu bisa menghilangkan mumet kamu. Oke, jadi teman berdua, apapun liburannya, selamat liburan. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu membudgetin liburan kamu, jangan lupa ya, hati-hati. Yang dan yang pastinya juga jangan sampai boncos, oke? Okay?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: 52 mau yang viral-viral ya udah langsung aja di jam 7 pagi.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada mase.
2: Emang boleh sepada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Ya, selamat berdua. Ada yang viral dari Gunung Kembang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kalau biasanya kita ke puncak gunung gitu ya, kalau istilahnya pergi ke gunung itu kan nyarinya dingin, yang nuansanya dingin, atau mungkin juga ya istilahnya cari yang lawannya dingin pasti kayak kopi gitu ya, cari anget-anget gitu kan. Karena suasana gunung udah pasti dingin gitu guys. Jadi gak mungkin kita nyarinya yang es juga gitu ya, atau nuansa yang dingin-dingin juga. Tapi ini lain guys, kalau di Gunung Kembang ini guys. Viral gitu ya, ada tukang es krim yang mangkal di pinggir jalan hajatan. Tapi yang ini beda guys, hajatannya itu untuk orang-orang yang naik ke Gunung Kembang guys. Gimana gak aneh gitu ya. Viral loh guys, gara-gara kehadiran si penjual es ini di puncak gunung ini, jadinya langsung diserbu sama para pendaki karena pengalaman unik yang cuma bisa didapetin kalau muncak yang ada di sana guys. Di gunung-gunung lain mungkin gak ada ya jualan es krim di atas gunung, tapi kalau di Gunung Kembang ada guys. Dan itu dibuatin video sama netizen yang naik ke puncak gunung, dan itu viral. Aduh, kok bisa ya? Kok harusnya jualnya kopi gitu loh? Kenapa es krim gitu ya? Dan yang pastinya didukung juga sama suasana dingin gitu ya, makan es krim di atas puncak gunung, dan itu makan es lagi gitu, mungkin biar vibes dinginnya makin dapat kali ya. Ada-ada aja.

0: Album Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

penuhnya ya, padahal nggak ngerasa nyimpen file banyak-banyak. Nah, ini sering kejadian karena kapasitas gratis Google itu cuman 15 GB dan itu udah dipakai barengan buat Gmail, Drive, sama Google Photo. Tapi tenang aja, kamu nggak harus buru-buru langganan kok, karena ada beberapa cara simple biar ruang penyimpanan kamu bisa lebih lega. Yang pertama, kamu cek file-file besar di Google Drive, kayak video atau mungkin PDF, terus dihapus yang udah nggak penting. Jangan lupa juga kosongin folder sampahnya. Kedua, tinggal bersihin email lama yang ada di lampiran gede di Gmail. Ketiga, hapus juga email spam, promosi, sama sosial yang numpuk. Keempat, cek Google Foto, buang foto buram, terus duplikat atau video-video yang gak penting. Dan terakhir, file lama yang jarang dipakai, mending dipindahin aja ke harddisk biar lebih aman. Jadi dengan cara ini, Google Drive kamu bisa lebih lega tanpa keluar biaya tambahan.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

dari pedagang lagi. Tadi kan pedagang es krim. Sekarang kalau kita ke daerah Kawah Ijen ya, di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ini ada yang mencuri perhatian lagi nih. Tadi dagang es krim yang ada di Gunung Kembang, sekarang di Kawah Ijen ada dagang buah yang ternyata mahir bahasa mancanegara, guys. Ada bahasa Cina sampai bahasa Inggris yang bisa dikuasai gitu ya. Aduh, keren banget sih ini. Dan aksi para pedagang ini ya di pos Paltuding ya di Kawah Ijen ya, mahir berbicara bahasa Mandarin sampai Inggris dan jajain jualan buahnya ke turis mancanegara. Dan ya pastinya kepandaian untuk komunikasinya ini sukses datengin rasa penasaran para pengunjung mancanegara untuk membeli buah di lokasi berjualan. Jadinya bahasa itu bukan hanya untuk berkomunikasi tapi juga ada daya tariknya gitu ya. Wah, dia bisa bahasa Cina, oh dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Cina. Jadi ada ketertarikan lah untuk belanja gitu, guys. Keren ya? Keren dong.

0: places.
1: Nah, ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
0: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
0: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, sekarang ada mahasiswa yang viral gara-gara dua mahasiswi ini sudah lulus dari Universitas Brawijaya. Congratulations kakak ya, yang sudah sarjana. Tapi, ada tapinya nih, ada yang bikin unik, yang bikin viral. Nah, yang pastinya untuk dua mahasiswa ini atau wisudawati kali ini dapat perhatian banget karena rayain kelulusan dengan cara yang gak biasa. Karena pakai toga nih, ya udah biasa. Kemudian udah pakai topinya juga sudah biasa. Pakai selempang udah biasa. Nah, karena dia pakai selempang dan sebagainya itu atribut wisuda. Tapi yang paling berkesan adalah mereka itu bagi-bagi sayur untuk si masyarakat ya, istilahnya para anggota kampus, ada juga masyarakat juga yang dibagiin sayur-sayuran gara-gara mereka udah lulus kuliah, guys. Beramal gitu ya. Jadi gimana ya, ini kreatif mereka ini juga jadi kebahagiaan orang lain gitu guys ya. Dia, mereka tuh bahagia berdua sudah lulus dari perkuliahan, tapi kebahagiaan itu dibagikan ke orang lain juga untuk merasakan dengan cara membagikan sayur gratis. Aduh, emang sih ya, ada aja idenya gitu guys ya. Ya, tapi bukan hanya senang tapi viral juga ya kak ya.